Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda, respon semuanya. Kita balik lagi di program Semangat Pagi buat respon semuanya yang baru saja bergabung. Welcome back ya. Atau mungkin ada yang baru selesai sarapan, baru selesai beberes rumah, atau ada yang baru selesai olahraga, atau jangan-jangan baru bangun. Dan respon semuanya pada pagi hari ini, kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. Dan buat responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Kalau di jam sebelumnya kita ngobrolin satu hal sederhana tapi sebenarnya cukup dalam tentang Sunday Reset, tentang bagaimana hari Minggu bukan cuma waktunya membereskan kamar, tapi juga waktu untuk membereskan hidup. Karena bisa saja kamar kita rapi, meja kita rapi, tapi kepala masih penuh, hati masih capek, dan ada yang sebenarnya ingin kita selesaikan tetapi selalu kita bilang nanti. Nah, di jam kedua ini kita mau masuk lebih dalam, karena kalau kita memang mau melakukan riset, apa yang sebenarnya harus kita riset? Yaitu rutinitas, pikiran, hubungan, kebiasaan, atau jangan-jangan cara kita memperlakukan diri. So, Viko putarkan lagu untuk membuka perjumpaan kita. Memorize dari Kenanti akan menemani responan semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, Respon semuanya, tadi Viko sempat bilang ya mungkin ada beberapa hal dari minggu yang lalu. Dari minggu yang lalu yang sudah kita lakukan ya, yang sudah banyak nih kita lakukan, yang sebenarnya perlu kita tinggalkan. Nah, coba sekarang kita pikirkan sebentar, apa sih yang masih kita bawa sampai hari ini. Mungkin ada perkataan seseorang yang masih kepikiran, ada kejadian yang bikin kecewa, ada pekerjaan yang belum selesai, ada keputusan yang responder sesali, atau mungkin ada seseorang yang sampai sekarang masih responder tunggu. Padahal kalender sudah berganti hari, tapi pikiran kita tuh masih tinggal di kejadian yang sama. Dan ini yang sering terjadi, bahwa tubuh kita tuh sudah berada di hari Minggu, tapi pikiran kita masih sibuk dengan hari Senin kemarin. Masih mengulang percakapan, masih memikirkan harusnya itu, waktu itu gue bilang begini, harusnya gue gak ngelakuin itu, kenapa dia memperlakukan saya seperti itu, kenapa hasilnya gak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau terus dibawa, kapan kita punya ruang untuk menikmati hari ini? Mungkin salah satu bentuk sendiri riset adalah berdamai dengan sesuatu yang memang sudah terjadi. Bukan berarti kita membenarkan apa yang terjadi, bukan berarti kita harus melupakan semuanya, tapi kita berhenti membiarkan atau memberikan terlalu banyak energi kepada sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Karena ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa kontrol, dan kita gak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita gak bisa kontrol apakah seseorang akan tetap tinggal, gak bisa mengontrol setiap usaha, tapi kita bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan setelah semuanya terjadi. Dan mungkin responder, itulah yang perlu kita riset, bukan masa lalu, tetapi respon kita terhadap masa lalu. Nah, selain pikiran, ada satu hal lagi yang perlu kita lihat, kebiasaan. Karena hidup kita sebenarnya banyak dibentuk oleh hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali, bangun tidur langsung pegang HP, sedikit-sedikit buka medsos, menunda pekerjaan, tidur terlalu malam, dan juga makan sembarangan, dan kemudian kita bertanya kenapa sih hidup kita gak berubah, padahal rutinitas kita yang kita lakukan itu selalu saja sama. Dan kalau ingin nunggu minggu depan terasa berbeda, jangan cuma buat target baru, coba ubah satu kebiasaan kecil. Misalnya kalau besok pagi nih hari Senin, jangan langsung buka media sosial selama 30 menit pertama, atau sebelum tidur tulis 3 hal yang perlu diselesaikan besok, atau luangkan 15 menit untuk jalan kaki. Kelihatannya kecil, tapi jangan remehkan sesuatu yang dilakukan secara konsisten, karena itu hidup kita seringkali tidak berubah karena satu keputusan besar ya. Hidup berubah karena keputusan kecil yang kita ulang setiap hari.

0: say sorry. Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi buat responder, selamat datang di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responder semuanya di pagi hari ini. Buat responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung di Viko 08215566 8003. Ya, responder semuanya, kita lanjut lagi ngebahas topik kita di pagi hari ini ya, tentang sekarang waktunya kita berhenti dari segala kesibukan. Kalau tadi kita sudah ngomongin tentang apa yang perlu diriset, sekarang kita praktek namanya Sunday Reset Checklist. Ya, nggak perlu alat khusus dan juga nggak perlu keluar rumah, nggak perlu nunggu Senin, kita mulai hari ini. Coba kalau itu kita lihat sekeliling kita ya, ada meja yang berantakan, ada baju yang belum dilipat, ada barang yang sebenarnya sudah nggak pernah dipakai, pilih satu sudut saja. Nggak perlu satu rumah, 15 menit aja untuk kita merapikan, karena terkadang ketika lingkungan kita terasa lebih ringan, pikiran kita juga ikut mendapatkan ruang. Ya, berapa banyak sih screenshot yang sebenarnya nggak pernah kita lihat lagi, atau berapa banyak aplikasi yang nggak pernah kita buka, berapa banyak sih account yang setiap hari kita lihat tetapi selesai melihatnya kita langsung kayak ngerasa kurang. Nah, ya coba kita bersihkan unfollow akun yang bikin kita terus membandingkan diri, hapus aplikasi yang terlalu banyak menghabiskan waktu, matikan notifikasi yang gak penting, karena gak semua hal harus masuk ke kepala kita. Sekarang kita masuk ke urusan minggu depan, ambil notes, ya kan, kita tulis semua yang ada di kepala kita untuk pekerjaan, janji, tugas, keperluan pribadi, dan apapun itu. Ya jangan langsung kerjakan semuanya, pilih 3 hal paling penting, cuma 3 saja loh Viko minta ya, karena kita bukan mesin. Kita nggak perlu harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari, fokus selesaikan satu, kemudian lanjut ke yang berikutnya. Dan responnya semuanya, apa sih yang sering mengganggu kita sampai hari ini? Apakah seseorang, sebuah kejadian, kegagalan atau penyesalan, atau mungkin sesuatu yang belum pernah kita maafkan dari diri kita sendiri? Kalaupun ada, nggak harus langsung selesai hari ini, tapi setidaknya akui bahwa itu ada. Kadang proses penyembuhan dimulai bukan ketika kita menemukan jawabannya, tapi ketika kita berani mengatakan bahwa ya memang masih sakit gitu, dan nggak apa-apa kalau nggak harus terlihat kuat hari ini. Dan responlah semuanya, semangat terus untuk hari ini, karena Sunday Reset bukan kompetisi. Kita nggak sedang berlomba menjadi manusia paling produktif, kita cuma sedang memberikan kesempatan kepada diri sendiri. Ya itu dia, stay tune di 93,0 FM.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responer semuanya, selamat datang di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Ya, tidak terasa sudah 2 jam ya Viko menemani ruang dengan responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama dengan Viko di program Semangat Pagi. Dan dari semua yang kita bahas tentang Sandi Reset, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita nggak harus menunggu hidup berantakan total untuk memulai membereskannya. Kita bisa berhenti sebentar, menarik nafas, melihat kembali apa yang kita sudah jalani, lalu bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang masih ingin kita bawa ke minggu depan. Oleh sebab itu, habis ini akan ada program Bungkui yang akan menemani responden semuanya dengan memberikan informasi seputar ya bola basket, bulu tangkis, ya yang berhubungan dengan sport akan disampaikan nanti. So dari jam 8 sampai dengan jam 10, stay tune terus di 93,0 FM. Viko pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi. Pagi, gimana nih kabar kamu Responers? Tentunya di pagi minggu ini ya, tanggal 30 Agustus 2026, Cici menyapa Responers dalam program Bungkue yang bakal menemani waktu minggu paginya kamu dengan lagu-lagu pilihan, dengan lagu-lagu requestan, serta salam-salam dari Responders. Tapi pada minggu pagi ini sangat-sangat spesial. Karena apa? Karena selain kita akan berganti bulan Responders, kita juga bakal membahas tentang topik, yaitu olahraga. Seperti olahraga sepak bola, olahraga bulu tangkis, olahraga basket, tenis, balap, dan semua-muanya nih. Jadi buat kamu nih Responders yang kepo serta penasaran dengan informasi-informasi menarik pada pagi hari ini yang Cici berikan kepada kamu sambil menemani aktivitas kamu nih di pagi hari ini. Biasanya kalau di minggu pagi ini Responders itu lagi CFD, Card Free Day ya. Atau mungkin kamu lagi berolahraga sambil dengerin radio, atau kamu lagi bekerja ya Responders pada pagi hari ini, biar tidak mengantuk ya. Karena banyak banget ya dari antara kita itu yang hari minggunya masih bekerja. Salah satunya aku. Aduh, tapi tidak apa-apa. Demi uang ya Responders, kita akan jabani semuanya. Dan pastinya ya Responders, buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini, langsung saja melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Tak hanya itu ya Responders, ada juga nih akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta melalui streaming kita, kamu juga bisa mendengarkan Cici tanpa hambatan apapun ya. Kalau misalkan radio kamu gak bisa dihidupin tanpa kabelan listrik, misalkan alasan arus listrik, sedangkan kamu harus membawa alat-alat ya yang bisa mendengarkan Cici tentunya untuk menemani aktivitas kamu, kamu bisa mendengarkan melalui handphone, melalui web kita di www.responradio.com, atau melalui aplikasi Jati Radio yang bisa kamu unduh di Play Store ya. Jadi kamu lebih gampang untuk mengakses dimanapun saja berada tanpa hambatan ya Responders, karena yang dari kamu dari Sabang sampai Merauke bisa mendengarkan Cici tentunya untuk membawakan program-program menarik selain dari program Bungkui pada pagi hari ini. Dan tentunya ya Responders, buat kamu Cici tunggu ya sampai dengan jam 11 siang nanti. Dan sebelum membuka pertemuan kita ya di jam kita yang pertama ini dengan topik kita yang pertama juga, mari kita dengerin dulu ya satu lagu dari Kotak Beraksi biar Responders bisa semakin semangat nih. Mana tahu masih ada yang lagi tiduran-tiduran ya, kayak aduh 5 menit lagi deh. Nah, dengan kotak ini kamu harus beraksi.

Udah siap belum untuk mendengarkan topik kita pertama ini di program Bungkuy? Dan tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Radionya sebenarnya sudah radio keluarga ya, pastinya akan memberikan informasi yang tentunya memberikan wawasan dan juga memberikan informasi yang mungkin saja penting nih bagi responders untuk responders ketahui. Dan di topik kita yang pertama ini datang dari olahraga yang mungkin saja kamu suka nih, yaitu olahraga sepak bola. Siapa sih di sini yang suka sama olahraga ini dan juga sangat mendukung tim Madrid, yaitu Atletico Madrid telan Sevilla 3-1. Atletico Madrid mengalahkan Sevilla 3-1 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Minggu berkat 2 gol Alex Baena dan sebuah gol Ademola Lookman, sedangkan membalas dari gol Miguel Sierra. Atletico Madrid naik ke peringkat pertama klasemen dengan 7 poin, sedangkan Sevilla turun ke posisi kelima dengan 6 poin. Atletico unggul cepat pada menit keempat setelah umpan Lee Kang-in konversi menjadi gol Alex Baena. Los Rajib Lenkos mengandakan setelah Ademola Lookman mencetak gol menyusun umpan Pablo Barrios pada menit ke-26. Skuad Diego Simeone

Inggris, Real Sociedad 2 dan 1 Espanyol, serta Sevilla 1 dan 3 Atletico Madrid. Itu tadi ya Hera Spurs, topik kita yang pertama di jam kita yang pertama juga. Nah, jadi buat kamu yang mau request-request lagu, yang mau mendengarkan Cici tentunya di pagi hari ini, langsung saja bergabung di Respon Radio ya. Dan untuk kamu bisa mendengarkan melalui streaming, biar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi serta program-program menarik lainnya. Satu lagu dari Agnes Monica, Things Will Get Back.

0: Responders, kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa lagu. Dan lagu yang terakhir datang lagu dari K-pop ya. Siapa nih penggemar K-pop? Dan buat kamu tentunya bisa saja mendengarkan serta request-request lagu bersama Cici pada pagi hari ini ya, serta mendengarkan informasi ya. Salah satunya informasi kedua kita datang dari pelatih timnas bola basket Indonesia David Singleton, menyebut pertahanan solid sejak awal menjadi kunci kemenangan 80 sampai dengan 54 kontra Singapura pada laga pertama grup C ronde 1 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Saremban, Malaysia Jumat. Menurut dia, Yuda Saputra dan kawan-kawan telah tampil dominan dengan membangun keunggulan melalui permainan bertahan yang agresif. Tekanan tersebut membuat Singapura kesulitan mengembangkan permainan dan mengejar ketertinggalan yang terus melebar. Keunggulan yang sudah dibangun sejak awal mampu dipertahankan Indonesia hingga pertandingan berakhir. Singleton menjelaskan kedalaman skuad juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting sehingga banyak permainan mendapatkan kesempatan bermain dan memberikan kontribusi. Meski demikian, pelatih asal Amerika Serikat itu menilai masih terdapat catatan yang harus diperbaiki, terutama terkait konsistensi intensitas permainan. Sebab skuad Garuda sempat lengah sehingga Singapura dapat tampil lebih baik pada babak kedua atau kuarter ketiga dan juga keempat. Singleton menegaskan standar permainan Indonesia dalam pertandingan internasional tidak boleh turun ketika sudah unggul jauh. Para pemain harus tetap bermain dengan intensitas maksimal dan memberikan respons yang lebih baik ketika lawan meningkatkan tekanan. Selain pertahanan, Singleton juga menyoroti aspek fisik yang dinilai menjadi tantangan penting dalam pertandingan internasional. Para pemain Indonesia dituntut lebih dahulu menunjukkan daya juang serta mampu menerima permainan fisik yang menjadi bagian dari pertandingan. Itu tadi ya Responers topik kita yang kedua di jam kita yang pertama. Dan sebelum Cici membacakan informasi yang ketiga dan atau informasi terakhir ya Rasuners, Cici sudah menyiapkan 3 lagu nih. Tapi buat kamu yang mau request lagu, langsung saja bergabung di kontak di 0821-5566-8003 atau melalui telepon WhatsApp ya di 0811-6622-930. Selain itu, kamu juga bisa bergabung tentunya ya untuk mendengarkan Cici dimanapun saja berada melalui streaming di www.responradio.com. Lagunya ya Responders, buat kamu yang belum tahu nih, kalau di Sabtu Minggu ini kamu bisa request lagu ya dari jam 6 sampai dengan jam 3 nanti, yaitu lagu-lagu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Yang pertama ya Responders, datang lagu dari Rizwan Fadilah, Kecintaan. Siapa sih yang gak tahu dengan Rizwan Fadilah, penyanyi yang lumayan terkenal apalagi sekarang ya, Rizwan Fadilah, Kecintaan.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

103,5 Radio Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya semua, kita sekarang sudah berada di topik kita yang terakhir di jam kita yang pertama ya. Datang dari informasi Jeremy Jeff, mantap pilih Persija bakat Cyrus Margono. Yaitu penyerang anyar Persija Alex Tomar Jeremy Jeff menyatakan mantap memilih bergabung dengan Macan Kemayoran tersebut, Cyrus Margono, yang merupakan rekan setimnya di Panathinaikos. Jeremy Jeff mengatakan sudah cukup lama mengikuti kiprah Persija setelah Cyrus memperkuat tim kebanggaan Jakmania di ini pertengahan musim lalu. Hal itu membuatnya tak berpikir dua kali ketika Persija merekrutnya. Ia sangat senang membela Persija yang menurutnya tim berambisi besar menjadi juara. Ia mengaku tak menemui masalah besar dalam beradaptasi dengan tim, meski cuaca di Jakarta sangat berbeda dengan di Eropa. Jeremy Jeff membuat debut bersama Persija dengan gemilang setelah mencetak 2 gol kala timnya menang 4-0 atas Brisbane Roar. Dia senang menampilkan timnya yang mengenakan jersey kandang baru untuk musim bersama Adidas. Terasa nyaman dipakai, sangat bagus dan bahkan bisa mencetak gol hari ini dengan jersey tersebut. Semoga akan lebih banyak lagi gol lagi yang lahir dengan jersey ini, kata striker berusia 32 tahun. Yaitu pemain yang bermain di Liga Eropa dan juga Liga Conference Eropa. Itu tadi ya responas topik kita yang terakhir ya, yaitu datang dari Jeremy Jeff, mantap pilih Persija berkat Cyrus Margono. Dan sebelum menutup perjumpaan kita tentunya di jam kita yang pertama ini, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini. Yang pertama dari Anmes, Kamaleng, Pelukis Pilu.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,8 Radio Radio Keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan ya dua lagu. Yang pertama yaitu datang dari Anmes Kamaleng ya, Pelukis Pilu dan Jangan Kembali Lagi. Aduh, ini kayaknya relate banget ya. Walaupun Cici tidak bermaksud untuk membawa kamu menggalau pada pagi hari ini, Rasputus, ini cuma pengen dengerin aja. Serta tadi kita dengerin lagu dari Sixten ya, yaitu Ellie Goulding ya, dari Ellie Goulding yaitu Sixten. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung jam pertama. Dan responders, jangan kemana-mana karena masih ada 2 jam lagi tentunya Cici menemani waktu minggu kamu dengan informasi mengenai olahraga seputar sepak bola dan yang lainnya nih, masih banyak. Dan juga lagu-lagu favorit kamu yaitu pop Indo manca Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jangan kemana-mana responders, karena Cici bakal setia menemani minggu paginya kamu. Satu lagu untuk lagu penutup yaitu dari Baby Monster, Moon. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Responder Radio, radio keluarga Anda. Halo responders, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam 9 lewat 5 menit ini, semoga kamu dalam keadaan sehat ya responders, dan juga dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jangan karena hari ini adalah hari Minggu dan juga Minggu pagi, kamu bermalas-malasan untuk menjalankan aktivitas kamu. Nono ya, jangan ya. Karena tentunya kalau kamu menunda-nunda waktu, kamu bakal rugi ya. Kata orang kan, bagi orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang membuang waktunya. Aduh asik. Tapi kalau buat kamu mau istirahat sih gak apa-apa ya, karena kapan lagi kalau enggak hari ini. Dan terus menerus tentunya bersama Cici dalam program Bungku yang bakal menjadikan informasi mengenai olahraga, baik itu sepak bola, bulu tangkis, panjat tebing, dan seluruh olahraga ya pokoknya, serta akan menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Tak hanya dengan informasi mengenai olahraga, tetapi juga bakal diselingi dengan lagu-lagu favorit kamu, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat responders yang mau bergabung bersama Cici pada pagi hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Tanya itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official, serta mendengarkan Cici ya pada pagi hari ini melalui streaming di www.responradio.com atau aplikasi Jati Radio, biar kamu lebih fleksibel dan juga lebih praktis ya untuk mendengarkan Cici dimanapun saja berada, tanpa khawatir dengan aduh kayaknya gak sampai deh jaringannya. Sampai kok responos, asalkan jaringan kamu masih 4G, 3G masih bisa tentunya ya. Dan kamu bisa mendapatkan aplikasi Jati Radio melalui aplikasi Play Store. Jadi langsung unduh ya responders, dari Sabang sampai Merauke kamu bisa mendengarkan tentunya. Dan di responders ya, di jam kita yang kedua ini, Cici sudah menyiapkan 3 informasi ya, yaitu mengenai olahraga ya, masih olahraga. Dan tentunya sebelum Cici membacakan topik kita yang pertama di jam kita yang kedua, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Pink and Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Bungkuy yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tapi kita yang pertama di jam kita yang kedua datang dari olahraga panjat tebing ya, Asian Games 2026. 432 atlet ke Asian Games 2026 sudah keputusan final. Chief Dimension Todutua Pasaribu menyatakan Indonesia 432 atlet yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Todutua menyatakan akan ada beberapa gelombang pemberangkatan atlet ke Aichi Nagoya, yaitu ke 432 atlet itu bertanding dalam 35 cabang olahraga, didampingi 148 pelatih dan juga ofisial. Indonesia membidik 4 emas dan ajang multi-event se-Asia ini yang akan dianggap realistis mengingat beberapa

lagu Back to December dari Taylor Swift. Salam-salam untuk semua krusial responden, semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya, terima kasih. Mad Weekend ya, makasih Mad Weekend juga bundaku. Semoga weekend hari ini bunda bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dengan baik tentunya, serta bisa beristirahat ya bunda. Walaupun biasanya kalau perempuan, ibu-ibu itu jarang ya untuk beristirahat, untuk bersantai-santai, tapi luangkan waktu sedikit ya bunda. Mari kita dengarkan satu lagu ya, serta dua lagu berikutnya yang sudah Cici pilihkan khusus buat responder semuanya. Yang pertama Taylor Swift, Back to December, special request dari Bunda Dua Putri.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, organisasi yang selalu siap akan mengadakan perubahan sebelum siklus mereka menuju penurunan. Saat itu, ia harus mengadakan restrukturisasi, revitalisasi, mengubah pendekatan pada pelanggan sehingga mereka dapat naik kembali dan bertahan. Sangat berbahaya kalau organisasi sampai pada suatu dataran plato atau daratan yang datar di dalam siklus hidupnya. Bila tidak dapat menghindarinya, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk melalui dataran plato ini secepat mungkin. Kalau tidak, siklus organisasi akan menurun dan sulit sekali untuk mengembalikannya. Bila organisasi ingin mengalami pertumbuhan, tidak ada pilihan lain. Ia harus berani melakukan perubahan. Kalau ia menginginkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup, ia tidak dapat mempertahankan keadaan yang datar. Keadaan tidak mungkin meningkat bila hanya ingin mempertahankan suatu keadaan stabil. Bagaimana dengan Anda sendiri?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Bungkuy yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan di topik kita yang kedua ya Responers, di jam kita yang kedua juga datang nih informasi mengenai 12.000 pelari meriahkan Merdeka Run 2026. Sebanyak total 12.000 pelari memeriahkan gelaran Merdeka Run 2026 yang berlangsung di Istana Merdeka Jalan Merdeka Jakarta Utara Sabtu pagi. Gelaran yang diselenggarakan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari serangkaian acara ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-81. Acara ini dibuka dengan pertunjukan aksi dari 3 pesawat F-16 yang melintas di langit Monumen Nasional Monas sebagai tanda dimulainya ajang lari ini. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir bersama dengan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya melepas bendera flag off acara ini. Acara yang secara garis dibuka untuk umum ini berdiri dari kategori umum, keluarga, master, dan kursi roda. Ajang yang menempuh rute sejauh 8 km ini berawal dari titik start depan Istana Merdeka dan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Dukuh Atas, kemudian kembali lagi ke arah Istana Merdeka. Dalam acara ini turut diramaikan oleh sejumlah public figure seperti utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan pekerja seni yang juga sekaligus artis Raffi Ahmad, aktris Gisela Anastasia, dan aktris Feni Ghazani. Kemudian terdapat juga pelatih tim nasional sepak bola dari Indonesia yaitu John Herman yang ditemani dengan pemain timnas Indonesia Ivar Jenner yang juga berpartisipasi di acara pada kali ini. Dan lebih dari 10.000 peserta mengikuti Merdeka Run 2026 di Jakarta kali ini. Waduh, berarti sangat-sangat meriah dan juga antusias ya warga-warga Jakarta. Kayaknya bisa ya untuk kita tiru, apalagi daerah Padang ya Responders Indonesia, Padang Run. Aduh, untuk memeriahkan Run 2026 atau 2027 bisa kita tonton untuk tahun-tahun berikutnya karena partisipasi dan juga semangatnya ya mungkin saja untuk memberikan motivasi juga kepada kita. Dan sebelum saya membacakan topik kita yang terakhir di jam kita yang kedua tentunya ya Responders, mari kita dengarkan dulu lagu beberapa lagu yang sudah Cici susun, yaitu 3 lagu terlebih dahulu dari Bad Omens, Just Pretend.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dalam program Bungkuih yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu dari tahun 2000. Lagu-lagu favorit kamu ya, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan Responers tadi sudah kita terus dibacakan juga dan sudah kita dengarkan juga bersama-sama ya topik tadi yang kedua datang dari Asian Games, dan topik kita yang terakhir di jam kita yang kedua datang dari 17 kampus bersaing dalam Kampus League Badminton Regional Semarang. Sebanyak 17 kampus bersaing sengit pada ajang Kampus League Badminton Regional Semarang yang berlangsung di Polytron Stadium Universitas Diponegoro Semarang 26 sampai dengan 29 Agustus 2026. Ketua Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI Jawa Tengah Ahmad Hafiz Basri Yusuf di Semarang Jumat malam memberikan apresiasi atas bergulirnya musim perdana Kampus League Badminton Regional Semarang. Ia menyebutkan tidak kurang dari 149 atlet mahasiswa dari 17 perguruan tinggi berkompetisi, baik secara individu maupun permainan dari tim. Persaingan kian sengit lantaran Regional Semarang juga diikuti perguruan tinggi asal kota lain yang tak kalah berprestasi, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Purwokerto hingga Makassar. Kampus dari Semarang yakni Undip, Universitas Negeri Semarang, UNES, Universitas Semarang, USM, Unika Swegijapranata, dan Universitas Terbuka Semarang. Dari Surabaya, ia mengirimkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Surabaya. Dari Yogyakarta ada Universitas Gadjah Mada, UGM, Universitas Negeri Jakarta, UNY, dan Universitas Islam Indonesia. Kemudian Solo ada 3 perguruan tinggi, yakni Universitas 11 Maret, Universitas Tunas Pembangunan, dan Universitas Pignatelli Triputra, serta 2 peserta lainnya adalah Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan Universitas Hasanuddin Makassar, dengan dipertandingkannya badminton sebagai salah satu cabang olahraga di Kampus League dan akan memberikan angin segar dan semangat baru bagi kompetisi badminton Indonesia, terkhususnya di tingkat perguruan tinggi. Nah, itu tadi ya Rasperus, tapi kita yang ketiga di jam kita yang kedua. Dan universitas yang disebutkan tadi, ada nggak salah satu universitas impian kamu atau mungkin universitas kamu sendiri nih yang ikutan? Kita doakan saja semoga akan ada ya atlet-atlet yang lebih baik ya, karena atlet itu semuanya hebat-hebat, tetapi pastinya ada yang lebih hebat. Kita dukung atlet-atlet muda di Indonesia, apalagi di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga di tingkat perguruan tinggi. Dan sebelum Cici menutup perjumpaan kita di jam kita yang kedua ini, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu atau beberapa lagu berikut ini. Nyoman Paul featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me.

pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Masih di 103,5 FM Respon Radio Radio Keluarga Anda dan masih bersama Ci dalam program Bungkui. Dan tidak terasa ya, sudah 2 jam berlalu. Artinya kita harus ikut Bu dulu dalam jam yang kedua ini. Tapi tenang saja karena Ci dan Kamil lagi hadir di jam kita yang ketiga atau di jam kita yang terakhir di program Bungkui. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi. Jadi persiapkan diri kamu untuk request lagu serta mendengarkan informasi-informasi yang mungkin saja nih salah satu olahraganya adalah olahraga yang kamu sukai. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, TWS Overdrive.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu di jam 10 lewat 4 menit ini? Semoga masih dalam keadaan yang semangat, sehat, dan juga dalam keadaan yang masih santai-santai saja ya. Karena hari ini masih hari Minggu, besok baru kita bekerja lebih giat seperti biasanya. Buat kamu yang sekarang lagi bekerja responder sambil mendengarkan Respon Radio, atau mungkin lagi bersantai menikmati hari Minggunya, selamat midweekend ya. Selamat midweekend gitu. Selamat weekend responder. Semoga pada minggu ini Cici bisa menemani waktu pagi harinya kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 nanti, yaitu dengan lagu-lagu pop terbaru ya, lagu-lagu pop populer baik itu Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, dan juga informasi mengenai olahraga ya, baik itu olahraga sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan masih banyak lainnya. Buat kamu yang mau memberikan playlist-playlistnya, yang mau lagunya didengerin, lagunya diputerin, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Tanya itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Tanya itu kamu juga bisa bergabung tentunya mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan, baik itu kamu yang mungkin lagi berada di Sabang ataupun lagi di Merauke nih, atau lagi di tengah-tengah di Pulau Jawa, masih bisa mendengarkan Cici tanpa hambatan apapun melalui streaming di www.responderadio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Tentunya kamu bisa mendownload dan dapatkan aplikasinya di App Store ya. Langsung saja bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Dan buat kamu yang mungkin lagi bersantai sambil makan ya, makan cemilan, makan buah, ditemani dengan kopi, teh ya, atau lagi bekerja, semangat terus ya Responders. Nah, sebelum Cici membacakan topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga, mari kita dengarkan dulu lagu dari 360 Katepung, Takkan Bisa.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih di program Bukuih ya bersama Cici yang bakal menemani waktu kamu, minggu kamu dari jam 4 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dari topik kita yang pertama datang dari Adekta tanggapi peluang raih medali di Asian Games 2026. Atlet dari Maraton Putri Indonesia Adekta Elvina Naibaho menanggapi peluang dirinya untuk meraih medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Meski demikian, Adekta memiliki modal positif setelah berhasil mencatat sejumlah prestasi dalam beberapa ajang internasional. Salah satunya adalah keberhasilan meraih emas nomor maraton putri pada SEA Games 2025. Prestasi tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi Adekta dalam perjalanan karirnya. Namun, ia memahami bahwa persaingan di tingkat Asia memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibanding kompetisi di kawasan Asia Tenggara. Selain prestasi di SEA Games, Adekta juga mencatat waktu terbaik dalam karirnya ketika tampil pada Gold Coast Marathon 2025 di Queensland, Australia. Saat itu, ia mampu membukukan waktu 2 jam 31 menit 34 detik. Catatan tersebut sekaligus mempertajam rekor nasional nomor maraton putri yang sebelumnya dipegang oleh Tria Ningsih dengan waktu 2 jam 31 menit 39 detik. Meski memiliki catatan waktu yang cukup kompetitif, pelari asal Sumatera Utara tersebut mengakui bahwa persaingan pada Asian Games akan jauh lebih berat. Ia menilai bahwa kualitas para pelari yang akan tampil di Jepang sangat beragam dan banyak di antaranya memiliki pengalaman banding bertanding di level internasional maupun beberapa negara lain yang memiliki atlet hasil naturalisasi. Karena itu, Adekta tidak ingin terlalu jauh memprediksi hasil yang akan diraih pada Asian Games 2026 dan ia mengaku belum memastikan apakah dirinya mampu bersaing untuk mendapatkan medali terlebih memperbaiki catatan waktu yang terbaik yang sekaligus menjadi rekor nasional miliknya. Itu tadi harus benar topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga. Tapi sebelum Cici melanjutkan topik kita yang kedua masih dengan informasi mengenai olahraga yaitu atlet tinju ya. Siapa nih di antara responders yang suka dengan tinju ya, olahraga tinju. Nah, jadi harus pantengin dan juga jangan kemana-mana karena Cici bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini biar kamu gak bosan tentunya hanya mendengarkan berita

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dalam program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favorit kamu, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga atau di jam terakhir ya, datang informasi dari olahraga tinju yaitu World Boxing Council WBC mengumumkan juara dunia kelas bulu putri dengan berat 57,2 kg. Tiara Brown akan menghadapi mantan juara dunia sejati kelas super bantam putri 55,3 kg, Ellie Skotnik, dalam pertarungan mempertaruhkan gelar. Dan duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Pertarungan itu menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia yang akan ditampilkan di ajang MFPPW 07. Brown datang dengan catatan sempurna yakni 21 kemenangan termasuk 11 kemenangan melalui knockout. Petinju asal Amerika Serikat itu menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di kelas bulu putri setelah berhasil merebut gelar WBC dan mempertahankan dalam penampilan berikutnya. Brown merebut sabuk juara kelas dunia bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan petinju Australia Sky Nicholson. Kemenangan tersebut sekaligus memberikan kekalahan pertama bagi Nicholson dalam karir profesionalnya. Itu tadi ya responders, tapi kita yang kedua di jam kita yang ketiga. Sebelum Cici menutup perjumpaan kita di jam kita yang ketiga dan juga membacakan topik kita yang ketiga, mari dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici persiapkan ya. Yang pertama itu datang lagu yaitu datang dari Kezi Stepani, Pelan-Pelan Saja.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93.8 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bersama Cici dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Di topik kita yang ketiga ya, responders datang nih dari Panahan, yaitu Panahan Indonesia perkuat mental lewat latihan visualisasi. Tim Panahan Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah recurve Putri Reza Oktavia mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental untuk membantu menghadapi tekanan pertandingan. Dalam latihan tersebut, atlet membayangkan situasi yang memungkinkan dihadapi ketika bertanding agar lebih siap saat memasuki area Asian Games. Reza menggunakan pengalaman tampil pada Olimpiade SEA Games serta Asian Games sebelumnya sebagai referensi yang melakukan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup dan tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertandingan, bahkan bagi atlet yang berpengalaman. Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan kedua Reza pada multi-event terbesar Asia setelah Hangzhou 2022 pada 2023. Indonesia juga menyiapkan 6 pemanah untuk Aichi Nagoya, yakni Ryo Ega Egata Salsabila, Alfianto Bagas Prasetya, Ahmad Khairullah Baasid, Dianda Khairunisa, Reza Oktavia, dan Fatia Erisa Mahareni. Sementara nomor kompon diisi Sastar Andaru Rinaldi, Pak Ratih Zil Izati Fartli, Yurikenina Bonita Pereira, dan juga Nurisa Dian Asarifah. Dan itu tadi ya responders topik kita yang terakhir di jam kita yang ketiga atau di jam yang terakhir juga. Tapi sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh responders kita. Tentunya dari live TikTok kita datang dari Kak Eva ya, yang mau dengerin lagu dari Setia Bonar Cinta Terakhir. Lalu ada dari Kak Star Shelby yang mau dengerin lagu dari Alex Crichton, Merry Christmas, Merry Christmas I Miss You.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Simpul 3 Kemarin FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan ya satu lagu special request dari responder kita, yaitu Kak Planeta, Nina Fest. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung program Bungkuy. Dan tenang saja responders, karena program Bungkuy akan kembali hadir setiap Sabtu dan Minggu di jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang, yang akan memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Terima kasih sudah membersamai Cici pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kamu telah menemani Cici, baik itu melalui streaming, melalui radio, ataupun juga melalui live TikTok. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan sampai telat makan. Karena kesehatan itu nomor satu, makan itu juga nomor satu. Kebahagiaan itu juga butuh tenaga. Kesepian terima kasih, sekian terima kasih. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa kembali dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Wih, selamat tahun baru ya buat adik-adik sekalian. Semoga di tahun yang baru ini semangat yang baru, terus semakin pintar, semakin semangat belajar, semakin rajin. Wah, semuanya deh semakin lebih baik lagi ya. Yang lalu-lalu, semua hal yang tidak baik, hal yang kurang baik, semua di tahun yang lalu itu kita tinggalkan. Memasuki tahun yang baru, kita mulai semuanya dengan yang baru. Kak Lilis juga, di tahun yang baru ini, Kak Lilis berharap bahwa Cinta Baca tetap bisa bersama dengan Radio Jati menemani adik-adik sekalian dengan lebih baik lagi. Nah, tentu saja Kak Lilis tetap mengajak adik-adik sekalian, ayo semangat bacanya ditambah ya. Siapa yang selama tahun lalu udah mulai banyak baca buku? Nah, ditambah lagi, semakin banyak baca buku, biar semakin banyak bertambah pengetahuan kita. Nah, Kak Lilis juga akan semakin bertambah semangat nih bacain buku buat adik-adik sekalian. Ada buku-buku baru juga loh di Cinta Baca. Terus Kak Lilis juga ada di Cinta Baca ada banyak koleksi-koleksi cerita anak, koleksi-koleksi tentang hewan, koleksi-koleksi dongeng. Nah, adik-adik boleh datang ya. Nah, bisa ada baca buku-buku baru, buku-buku menarik di sini. Oke, pagi ini Kak Lilis akan bacain satu buku buat kita. Nah, buku apa ya kira-kira mengawali tahun yang baru ini? Buku yang Kak Lilis mau bacain buat adik-adik sekalian adalah Dongeng Negeri Ajaib. Weh, cerita dongeng nih kita kali ini nih. Cerita ini dikarang oleh Kak Herlina K. Ilustratornya dari Bocil Studio. Wih, Studio Bocil. Ha, ini penerbitnya dari BIP. Oke, tapi judulnya apa? Kak Lilis belum baca ini judulnya apa. Judulnya adalah Tom dan Sapu Menari. Wah, dari judulnya aja adik-adik pasti sudah tahu ya. Sapu menari, emangnya sapu bisa menari ya? Wah, kita lihat ya ceritanya. Namanya juga dongeng. Dalam dongeng bisa apa aja terjadi adik-adik. Nah adik-adik, kalau punya dongeng, punya khayalan, punya bayangan tentang sesuatu, wah, yang suka membayangkan atau menghayalkan sesuatu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi cerita-ceritanya itu bisa jadi dongeng yang dituliskan. Nah, langsung saja ya kita lihat seperti apa nih ceritanya tentang Tom dan sapu menari. Sudah pasti nih ceritanya pasti tentang ada sapunya yang bisa menari. Tapi kita lihat aja ya. Oke. Ini cerita tentang murid di sekolah. Murid-murid kelas Miss Katy sedang mempersiapkan diri untuk pentas seni sekolah. Wah, di sekolah adik-adik pernah gak sih buat pentas seni? Sebagian pasti ada ya. Ada yang SMP atau SD, biasanya kalau udah selesai ujian tuh ada pentas seni. Nah, di sini juga ya, kelas Miss Katy katanya mau mengadakan, mempersiapkan diri untuk pentas seni sekolah. Ada yang berlatih musik, ada yang berlatih drama. Nah, pada puncak acara nanti, semua murid harus berdansa berpasangan sesuai dengan tema pentas seni tahun ini, yaitu pesta dansa. Ya, adik-adik tahu nggak dansa? Dansa itu menari berpasangan ya. Biasanya berdansa seirama kaki, seirama tangan, begitu ya. Nah, ini nanti dia berpasangan teman-temannya. Nah, tidak semua murid dapat berdansa dengan baik. Yang paling parah adalah Tom. Selain tidak dapat mengikuti alunan musik, tubuhnya kaku sekali. Kenapa harus ada acara dansa? Itu kan bukan kegiatan anak laki-laki, kata Tom. Kalau bicara soal olahraga, voli, renang, sepak bola, aku pasti bisa. Aku pasti tidak akan kalah, gerutu Tom. Tiba-tiba Miss Katy menjawab, tapi anak laki-laki terhormat zaman dahulu jago berdansa loh, kata Miss Katy. Ternyata Miss Katy berada di belakang Tom. Wajah Tom pun jadi merah padam, malu dia. Nah, lalu Miss Katy menghibur, dengar ya Tom, kamu nggak usah terlalu memaksa untuk latihan kamu. Memang nggak semua orang suka berdansa, tapi paling enggak coba dulu nikmati alunan musiknya ya, dan buat tubuhmu santai, nggak usah kaku nak. Dengan begitu nanti kamu bisa berdansa dengan baik, kata Miss Katy menasihati Tom. Nah, Tom pulang dengan lesu adik-adik. Sampai di rumah dia langsung merebahkan dirinya di tempat tidur tanpa makan siang dulu. Nah, dia mungkin kesel, capek ya, jadi dia langsung tidur, belum ganti baju, belum makan. Nah, waktu sore, waktu dia bangun, otomatis apa? Perutnya lapar, dia langsung ke dapur untuk cari makanan. Karena lupa kan tadi makan siang, dia langsung tidur sih. Sampai di dapur, Tom melihat pemandangan yang tidak biasa adik-adik. Dia melihat sapu ibunya bergerak. Tunggu, bukan hanya bergerak, sapu itu seolah-olah berdansa tanpa pasangan. Wih, Tom menggosok-gosok matanya. Dia mengira masih belum fokus karena baru bangun. Tapi benar loh, sapunya menari. Lalu Tom datang mendekati. Brak, sapunya jatuh ke lantai. Padahal tadi berdiri loh adik-adik, sambil bergoyang-goyang kayak berdansa. Aneh, padahal tadi sapu itu bergoyang dengan lincah loh, kata Tom di dalam hatinya. Lalu Tom memeriksa dengan teliti. Diangkat sapunya, diputar-putar sapunya. Hanya sapu biasa, kata Tom lagi. Kemudian waktu makan malam, ada ayah, ibu, dan Tom bersama-sama makan malam. Tom masih teringat terus loh dengan sapu yang menari itu. Tom, bagaimana sekolahmu tadi? Apa semuanya lancar? Kata ayah. Dan kamu bagaimana? Sudah ada kemajuan? Tanya ayah lagi. Oh, Tom tadi yang lagi melamun, jadi langsung tersentak. Dia bilang, belum ada kemajuan ayah, kata Tom. Tom masih memikirkan sapunya. Dia mikir begini dalam hati, apa jangan-jangan karena aku gak bisa berdansa ya? Makanya gara-gara aku ketakutan, jadi muncul dalam pikiranku kalau sapunya menari. Pikirnya dalam hati sambil makan malam. Wah, Tom, kamu harus melihat ayah mengajak ibu berdansa, nak. Mungkin nanti kamu bisa belajar dari ayah, kata ayah kepada Tom. Lalu kemudian sehabis makan malam, ayah langsung mengajak ibu untuk berdansa. Nah, pertama kan, nak, goyangkan kakimu seirama dengan pasanganmu, kata ayah. Nah, bungkukkan tubuhmu, dekati pasangan dansamu, lalu ikuti alunan musiknya, kata ayah panjang lebar. Terus kemudian ayah dan ibu mulai asik berdansa. Setelah beberapa saat melihat ayah dan ibu berdansa, Tom langsung balik ke kamarnya. Kalau memang sudah bisa dansa ya enak aja, pasti bisa, kata Tom sambil berjalan ke kamarnya. Nah, keesokan hari adik-adik, Tom masih gak bisa menari. Sementara pentas sekolah udah semakin dekat, dia gak ingat langkah-langkah yang diajari Miss Kitty. Bahkan tahu gak hari ini Tom menginjak kaki Libby, pasangan dansanya. Kasihan Libby, kakinya sakit. Nah, ketika pulang sekolah, Tom pulang sekolah agak telat karena dia tinggal lebih lama di kelas untuk latihan dansa. Waktu pulang dia dengar seseorang seperti menyapu di dapur. Bu, aku sudah pulang, kata Tommy memanggil ibunya. Namun gak ada yang jawab loh adik-adik. Jadi Tom langsung ke dapur, ke tempat dia dengar suara sapu menyapu itu. Nah, ternyata tidak ada ibu di dapur. Yang dilihat Tom adalah sapu itu yang sedang berdansa seperti yang dia lihat kemarin. Kali ini aku harus memergokinya, tekad Tom. Jadi Tom berjalan pelan-pelan mengendap-endap mendekati sapu ibunya yang sedang asik menari. Namun begitu Tom mendekat, sapunya jatuh lagi adik-adik. Kamu gak bisa menipuku, kata Tom. Jadi Tom menggoyang-goyangkan sapunya, tapi sapunya udah gak bergerak lagi sama sekali. Lalu Tom memikirkan cara untuk memancing sapu itu mau menari lagi. Aha, aku tahu, kata Tom. Tom segera mengambil piringan hitam ibunya. Wah, kalau adik-adik tahu ya, piringan hitam itu kayak CD gitu ya, bisa diputar ada lagunya. Nah, orang di beberapa daerah tertentu masih punya tuh. Mereka bukan punya CD, tapi piringan hitam namanya. Jadi dalam bentuk bulat juga, tapi jauh lebih besar daripada CD gitu ya. Yang adik-adik masih kenal CD enggak ya? Sebagian mungkin masih kenal ya, sebagian mungkin enggak. Ya, bentuknya bulat, kalau diputar jadi isinya bisa ada lagu, bisa ada video. Nah, kalau piringan hitam secara umum biasanya lagu-lagu. Nah, lalu kemudian Tom memutar piringan hitam ibunya. Nah, keluar musiknya. Gak lama adik-adik, betul, sapunya mulai bergerak. Mula-mula hanya itu bulunya atau ijuk-ijuknya yang bergerak kecil. Lama-kelamaan seiring dengan meningkatnya melodi lagu dan musiknya, sapunya

kamu harus mengajariku berdansa, kata Tom. Nah, itu sebenarnya alasan Tom aja. Karena kan, ya dia tahu, sebenarnya Tom tahu bahwa dia gak bisa berdansa. Siapa tahu sapu ini mau ngajarin, pikirnya. Nah, aku sebenarnya tidak sekedar menumpang loh di rumahmu, jawab si sapu. Tiap hari kan ibumu memakaiku untuk membersihkan seluruh lantai rumahmu. Tapi gak masalah, aku memang suka berdansa. Ayo kita mulai, kata si sapu semangat. Akhirnya adik-adik, Tom mulai berdansa dengan sapu itu. Awalnya rasanya kayak agak aneh ya. Wah, jangankan dengan sapu, dengan manusia aja Tom rasanya kaku. Wah, oh tapi ya sudahlah, aku harus berhasil. Kayak mana lagi kalau gak bisa dengan ini. Sampai sapu aja harus mengajari aku, pikir Tom dalam hati. Nah, waktu mereka putar-putar, goyang kiri goyang kanan, yang gerakannya harus serentak, au, kata si sapu. Rupanya si Tom menginjak ijuknya sapu. Wah, kamu memang penari yang buruk, kata si sapu. Nah, mereka terus coba lagi ya, putar-putar. Wah, hari ini udah selesai, kata si sapu. Terima kasih, Brum, kata sapu spontan. Bukan sapu, kata si Tom spontan. Nama Brum bagus juga, kata sapu. Biar itu jadi namaku, kata sapu. Wah, si Tom juga senang. Iya, mulai sekarang aku akan panggil namamu Brum. Iya, Brum itu seperti ini ya. Bahasa Inggris, Brum itu juga artinya sapu. Wah, jadi adik-adik, sejak saat itu dia pulang sekolah, Tom selalu berlatih dansa dengan Brum. Tapi tentu saja gak ada yang lihat. Nah, setelah itu adik-adik, Tom jadi lebih percaya diri, lebih pede dia kalau latihan di sekolah. Bagus, Tom. Memang masih belum sempurna, tapi kau sudah jauh lebih baik, kata Miss Kitty waktu mereka latihan di sekolah. Nah, tinggal waktu beberapa hari, Tom tiap hari berlatih dengan sapunya. Sampai akhirnya si Tom mulai menyukai kegiatan dansa itu ya. Mereka udah coba, si Tom dengan sapu mulai coba banyak lagu. Ada lagu waltz, ada lagu cha-cha-cha, ada lagu tango. Wah, adik-adik perlu tahu itu ya, kalau dansa itu ada dengan waltz, itu jenis-jenis musik ya. Cha-cha, tango. Wah, bukan cuma permen loh adik-adik. Ada cha-cha, ada tango, wafer. Bukan cuma itu ya, tapi jenis tarian. Ya, jenis tarian ada waltz, cha-cha, tango, itu jenis musik. Jadi, musiknya seperti apa, gerakan tariannya seperti apa, gitu ya. Suatu hari adik-adik, ketika Tom sedang asik latihan dansa dengan Brum, tiba-tiba ibu muncul di pintu. Sontak, Tom dan Brum kaget. Untung ibu mengira Tom sedang nyapu di dapur. Tumben sekali kamu mau menyapu, nak. Baguslah, sering-sering bantu ibu ya, kata ibu dengan senang. Wih, hampir saja, pikir si Tom. Hampir saja ibu memergokinya menari bersama si Brum. Nah, akhirnya adik-adik, hari pentas seni sekolah tiba. Semua murid-murid berdandan ala bangsawan Prancis zaman dahulu. Wah, kalau adik-adik lihat negara-negara Eropa dulu ya, ada Prancis, Inggris, itu gaya-gaya bangsawan zaman dulu. Nanti bisa lihat-lihat ya di sejarah ya. Nah, jadi Tom dan kawan-kawannya memakai pakaian dan dandanan ala bangsawan Prancis. Lalu Miss Kitty berpesan kepada anak-anak, ingat anak-anak, jangan tegang ya, santai aja, kalian pasti bisa, kan sudah berlatih selama ini, kata Miss Kitty memberi semangat kepada murid-murid. Nah, kemudian adik-adik, ketika puncak acara, semua murid berdansa berpasangan. Banyak penonton dan orang tua murid terpesona melihat ke piawai. Si Tom

0: Piawai banget. Apa itu piawai? Pinter banget. Bagus sekali ya. Tom sangat bagus sekali berdansa. Wah, setelah mereka semua selesai, anak-anak dapat tepuk tangan yang sangat meriah. Hore! Bagus sekali, keren sekali gitu ya. Tentu saja Tom yang mendapat paling banyak pujian hari itu. Miss Katie sangat bangga padanya. Siapa sangka murid yang berdansa paling bagus dulunya sebenarnya sebelumnya adalah orang yang pedansa terburuk. Aku tahu kamu pasti bisa, Tom, kata Miss Katie sambil menepuk bahunya Tom. Nah, keren ya adik-adik. Sepulang dari pentas seni, Tom segera berlari ke belakang rumahnya untuk berterima kasih sama Brom, si sapu yang udah ngajari dia berdansa. Tom segera mengajak Brom berdansa. Tapi anehnya adik-adik, Brom diam aja. Oh, apa yang terjadi? Pikir Tom, apakah Brom sudah jadi sapu biasa? Tapi kemudian Tom melihat-lihat. Tunggu dulu, ini bukan Brom. Pikir Tom, kemana Brom? Ibu, kemana Brom? Maksudku sapu yang biasa ibu taruh di dapur itu, kata Tom kepada ibunya. Oh, sapu itu sudah ibu buang. Sayang, sapunya udah jelek, ijuknya udah lepas-lepas. Ibu baru beli sapu baru, jawab ibu tanpa melihat ekspresi dari Tom. Tom langsung lari adik-adik. Dia lari ke tempat sampah di belakang rumah. Tapi Brom sudah tidak ada di sana. Sampah-sampah lainnya pun gak ada. Sepertinya sebelum Tom datang, truk pengangkut sampah sudah mengangkatnya adik-adik. Tom merasa kehilangan Brom ya. Walau bagaimanapun sapu itu telah mengajarinya berdansa dan percaya diri. Ah, aku akan merindukanmu, Brom, kata Tom dalam hati. Kadang Tom suka membayangkan apa yang Brom lakukan sekarang. Mungkin sekarang dia sedang mengajari anak-anak lain ya menari selain aku, pikir Tom. Suatu saat, kalau adik-adik bertemu sapu kusam yang dengan ijuknya terbelah jadi dua, mungkin saja itu Brom. Haha. Tapi sekarang sapu kita jarang pakai ijuk ya adik-adik ya. Udah beda dia. Tapi sapu zaman dulu itu pakai ijuk. Adik-adik tahu gak apa ijuk? Nah, nanti bisa tanya ke orang tua ya. Agak susah menjelaskannya. Tapi di sini itu ada bendanya. Ijuk itu seperti apa? Nah, dulu sapu itu memakai sapu ijuk, katanya lebih bersih. Tapi sekarang sapunya udah lebih praktis, bukan pakai ijuk lagi, tapi dia ada yang memakai bulu, bentuknya plastik seperti itu. Oke, demikian cerita kita adik-adik tentang Tom dan sapu menari. Hari ini kita belajar bahwa kalau berusaha pasti bisa kok. Tom awalnya sebelumnya dia sangat buruk dalam berdansa. Tapi ketika dia mau belajar, dia mau berlatih, dia malah jadi menyukainya dan menjadi yang terbaik. Ya adik-adik, di awal tahun ini kalau ada kesulitan, ada kesusahan, jangan langsung bad mood, jangan langsung bete, jangan langsung marah-marah. Tapi coba aja kayak Tom, coba aja. Pasti ada jalan untuk kalau kita mau belajar. Ya, semangat ya semua adik-adik. Kak Lili senang sekali kalau misalnya nanti satu saat dengar cerita adik-adik. Wih, di tahun yang baru, semangat yang baru, nilai yang baru, nilai yang lebih baik, hari yang lebih baik, semangat yang lebih baik. Oke, itu saja cerita Kak Lili. Kak Lili pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cinta baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerjasama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak. Setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arif Budiman, Presiden KVDI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there!

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para responder semua. Kembali lagi dengan Nica dan Cici pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pada program Respon 40 Music. Oke Cici, bagaimana kabar Cici?
1: Alhamdulillah sehat Kak
0: Nica. Alhamdulillah.
1: Nica semoga... gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Ci, dan semoga para responders di rumah dimanapun berada atau lagi sedang liburan sehat semua. Amin. Dan hari ini Nica dan Cici akan membahas dan menginformasikan tentang dunia entertain dan film-film yang akan ditayangkan. Sebelum Nica dan Cici membacakan berita-berita yang akan disampaikan dan dibacakan dan film-film yang akan diberitahukan, para responders bisa request lagu di kontak 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok, dan bisa streaming juga di www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Sebelum Nica dan Cici membacakan satu berita, kita akan mendengarkan satu lagu dari Kaini Surya, Bosan. Enjoy your time.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, Ci, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Bosan, Kak Inisura. Aduh, minggu ini kita mendengarkan lagu Bosan, kayak juga bosan ya kita ya, Ci.
1: Iya, bahkannya ada program-program dari Respon Radio, yaitu program Respon 14 Music. Ya, tapi kita yang pertama ini, di jam juga yang pertama ya, Ci, ada informasi dari mana nih? Dari aktor ya, aktor Yoo Ah In ditawarkan akan kembali ke industri hiburan Korea. Waduh, opa-opa ternyata.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, kita membahas cocok ganteng ya.
1: Betul sekali, yaitu aktor Yoo Ah In ditawarkan setelah mengawali langkah untuk kembali ke industri hiburan Korea Selatan setelah menghadapi beberapa kontroversi yang membuatnya menghentikan aktivitas di dunia hiburan. Sekitar 3 tahun setelah menghentikan seluruh aktivitas di dunia hiburan akibat kontroversi yang mencakup penyalahgunaan narkoba, menurut siaran Korea Times pada Kamis tanggal 27 Agustus, Yoo Ah In menandatangani kontrak eksekutif dengan agensi baru dan menginformasi keterlibatan dalam penanggapan film baru. Yoo bergabung dengan agensi hiburan Billions Entertainment dan ditawarkan akan membintangi proyek film Vampire karya Jang Ji-hyun, sutradara dari The Peace Priest ya, dan Exhumed.
0: Dia dinilai mengawali langkah untuk kembali ke dunia hiburan dengan penuh kehati-hatian setelah menghadapi beberapa dakwaan pelanggaran hukum. Yoo Ah In didakwa menggunakan narkoba ilegal secara berulang antara tahun 2020 dan 2023, serta memperoleh obat tidur secara ilegal menggunakan resep atas nama orang lain. Tahun lalu, dia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.
1: Itu tadi ya.
0: Satu berita ya, Ci.
1: Iya, di jam kita yang pertama. Waduh, ternyata di balik kembalinya ada cerita yang kelam ya.
0: Oh, iya, betul.
1: Dan tentunya buat responders yang mau request-request lagu bersama Cici juga Nica di siang hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak ataupun WhatsApp
0: 0821-5566-8003 atau 0811-6622-9030, dan juga bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok, dan bisa streaming juga di www.responradio.com atau juga di aplikasi apa, Ci?
1: Di aplikasi Jati Radio.
0: Oke.
1: Sebelum kita masuk kepada topik kita yang kedua di jam kita yang pertama, mari kita dengerin dulu nih satu lagu special request dari

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu tadi dari Nabila Takia, Cegil, requestan dari responders kita yang di live TikTok. Itu Kak Aku Purnama, lagu yang sudah kita putarkan ya, Ci.
1: Iya, dan tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi juga udah sudah azan zuhur ya, Ci.
0: Selamat menjalankan bagi yang menjalankan ibadah salat zuhur.
1: Dan juga buat kamu yang mungkin lagi istirahat, sarapan, kok sarapan sih?
0: Makan siang. Iya.
1: Kalau sarapan udah terlalu telat ya. Dan mungkin responders yang baru bergabung, tidak telat-telat karena sekarang masih di jam pertama dan iya, di topik betul. Kita yang kedua. Datang, apa nih informasinya nih?
0: Ini ada film.
1: Wow, film? Film apa tuh?
0: Jamin Setia, jamin setia selamanya.
1: Aduh, dijamin setia selamanya.
0: Dari judulnya aja udah mengajarkan kita ke SD selamanya ya, Cia.
1: Ya. Okay. Jenis filmnya itu biografi serta histori dengan produser yaitu Riah Najamin, Muhammad Ihsan serta Tutut Kolopaking dengan sutradara yaitu Rako Prijanto dengan penulis Titin Watimena, Linda Liviana serta diproduksi oleh tim RJX Picture, serta ada sinopsisnya ya, Nica. Apa tuh Nica sinopsisnya?
0: Film Jamin Setia Selamanya mengisahkan dedikasi seorang perempuan asal Tanah Karo yang menjelma sebagai tokoh sentral pergerakan kemerdekaan. Lahir di tahun 1921 dan sempat mengenyam pendidikan bentukan Belanda, Jamin yang diperankan Rafi Sudirman pada akhirnya menyadari pahitnya ketidakadilan kolonialisme. Ia pun memutuskan bergabung dengan Gyugun demi meraih janji kemerdekaan dari pihak Jepang. Meski kemudian ia tersadar bahwa kedaulatan bangsa harus diperjuangkan dengan tangan sendiri tanpa mengharap pemberian penjajah. Perjalanan hidupnya turun diwarnai kehadiran Nikas Tarigan diperankan oleh Clarissa Taufani, wanita visioner yang senantiasa mendampinginya di masa sulit. Saat agresi militer berkecamuk, Jamin menunjukkan ketangkasannya memimpin perang gerilya di wilayah Sumatera Utara dengan taktik brilian. Di balik riuh peperangan dan intrik politik, ia pun harus bergulat dengan batinnya sendiri guna menyeimbangkan loyalitas terhadap keluarga tercinta serta pengabdian tanpa batas bagi ibu pertiwi.
1: Oh iya, dan tadi film ini bakal tayang ya, jadi ditunggu saja responders.
0: Tanggal 1 Oktober ya sih, 2026.
1: Wow, 1 Oktober berarti bentar lagi ya. Langsung saja yang cinta tanah air ya. Ini filmnya
0: ini
1: bagus.
0: Kayak filmnya tuh tentang pengorbanan ya, dan cinta juga.
1: Iya betul, iya betul. Apalagi dijamin setia selamanya ya. Waduh, kayaknya setia tentang Indonesia atau gimana, kita lihat nanti.
0: Iya betul.
1: Di 1 Oktober jangan lupa dicatat tanggalnya. Film ini bagus banget untuk rekomendasi.
0: Iya.
1: Bersama dengan keluarga, pasangan serta teman-temannya. HTS juga masuk ya, masuk juga. Dan sebelum kita masuk kepada topik kita yang ketiga nih, alias topik kita terakhir di jam kita yang pertama. Ada apa aja nih, Nica?
0: Ada requestan lagu dari sesi potret ya, dari Were di live TikTok kita. Sesi potret dari Inya featuring Ari Lesmana. Enjoy your time.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu Cinta Terakhir Setia Bonar. Requestan dari Bunda Dua Putri. Oke, kita bacakan sebentar ya. Pagi jelang siang Ananda Cici dan Ananda Nica, pagi menjelang siang juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Oke Bunda, lagunya sudah diputarkan. Salam-salam untuk semua krusial respon dan untuk semua responden istimewa untuk Ananda berdua. Terima kasih kembali Bunda. Oke, sekarang Nica akan membacakan satu berita. Agnes Mo diganjar penghargaan Indonesia berkarya. Dikutip dari Antara News, Direktur Komersial Injourne Airports Ferrier, Setiadi, memberikan penghargaan kepada artis Indonesia Agnes Mo saat acara pemberian penghargaan apresiasi Indonesia berkarya oleh Injourne Airports di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu 29 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada Agnes Mo karena dinilai sebagai figur dengan rekam jejak luas dan prestasi internasional yang berhasil membawa Indonesia ke panggung dunia serta membuktikan bahwa talenta tanah air memiliki kapasitas global. Oke, kita sudah mendengarkan satu berita tadi dari Agnes Mo. Oke, kita akan memutarkan satu lagu yang judul Kill Bill. Dari set ZA, itu ada requestan kita dari penonton di live TikTok kita. Itu dari Bang King Kong, selamat mendengarkan.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu di Nadine Amiza, Di Akhir Perang. Oke, saat ini Nisa akan kita setelah berada di jam pertama, di terakhir di jam pertama, sebelum dan Nisa dan Cici akan menyampaikan berita-berita dan film-film yang akan tayang. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan satu lagu Nostalgia Bersama, requestan dari Kak Jejel di live TikTok kita. Nostalgia Bersama, Sherina Munaf featuring Derby. Enjoy your time.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sekarang sudah memasuki jam kedua. Untuk itu Nisa akan membacakan satu film yang berjudul Gak Ada Matinya. Jenis film komedi dan drama, produser Manoj Pundabi, Muhad Kli Aco, dan disutradarai oleh Etienne Kaisar. Penulisnya Rido Brado, produksi MD Picture, cast Oki Rengga, Mika Tambayong, Fedi Nuril Lolox, Yoshi Sudarso, Matias Mukus, Benedictus Siregar, Gita Bebita, Aci Resti, Arif Didu, Jared Ali, dan Ilham Akbar. Aduh, tentang apa ya ceritanya? Di tengah tunggakan hutang KPR yang sudah menumpuk dan kehilangan pekerjaannya, Binsar, yang diperani oleh Oki Rengga, akhirnya tahu kalau ayahnya, Matias Mukus, yang selama ini ia benci dan baru saja wafat di rumah sakit, ternyata memiliki asuransi jiwa dengan jumlah uang pertanggungan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, saat di perjalanan menuju rumah duka, Binsar malah dihadapkan pada situasi yang membingungkan antara harus senang atau sedih karena ayahnya yang sudah terbaring di mobil jenazah menandak hidup lagi atau mati suri. Aduh, apa tadi judulnya? Gak Ada Matinya. Oke, filmnya akan coming soon atau tayang di bioskop itu tanggal 5 November 2026. Oke, sekarang kita akan memutarkan satu lagu, judulnya Terpesona, BCL featuring Joss. Itu requestan dari Kak Cindy di live TikTok kita. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Almatu, Aku Yang Salah, requestan dari responders yang ada di live TikTok. Dan sekarang kita akan, Nica akan membacakan satu film yang akan coming soon. Akal Imitasi, jenis film ini adalah drama yang diproduserkan oleh Liani Kawati, Suherman Suhari, dan disutradarai oleh Zadam Anurdin, penulisnya Khairul Rijal Juanda, produksi oleh DL Entertainment. Adapun cast-nya Zaskia Aliakila, Tika Bravani, Teuku Rifnu Wikana, Rance Allen Wright, Arziki Herdi Pratama, Kaisya Farisa Wahab, Ahmad Hafiz Makarenu, Muhammad Ranan, Tristan, Riva Pancarani, dan Melong. Oke, kita akan lihat apa sih Akal Imitasi ini. Tahun 2029, di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, Sekolah Dasar Cendekia Bangsa menerapkan sistem pembelajaran berbasis AI bernama Pico. Teknologi yang seharusnya membantu semua siswa justru menciptakan kesenjangan. Aduh, kenapa ini ya? Neo yang diperani oleh Arziki Herdi Pratama, siswa dengan akses Pico Premium, selalu unggul. Sementara Ika yang diperani Zaskia Aliakila, siswi cerdas dari keluarga sederhana, harus berjuang menghadapi keterbatasan. Saat rasa putus asa membawanya ke sebuah tempat misterius bernama Block Hub, ia bertemu Raffi yang diperani oleh Rance Allen Wright, sosok yang mengubah cara pandangnya tentang belajar dan arti kecerdasan. Namun, persahabatan mereka sekarang menjadi ancaman ketika sebuah perusahaan teknologi memburu Raffi demi menutupi rahasia besar yang dapat mengubah masa pendidikan. Aduh, dalam petualangan yang menegangkan sekaligus menghangatkan hati, Ika dan teman-temannya berjuang mempertahankan nilai-nilai yang tidak dapat diprogram oleh teknologi. Membuktikan bahwa teknologi dapat membantu manusia belajar, tetapi tidak akan pernah mampu mengganti

Menyesuaikan hati, karakter, dan peran seorang guru. Oke, ini mengikuti zaman banget ya, filmnya itu tentang AI gitu loh. Karena tidak semuanya bisa digantikan dengan AI. Oke, untuk Michal akan masih membacakan berita-berita atau film-film lainnya. Tapi kita akan mendengarkan satu lagu requestan dari responden kita yang di live TikTok yang berjudul 100 Hidup Lagi, Medra. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Kita sudah mendengarkan satu lagu dari Feby Putri, Usik, requestan dari responders kita di live TikTok, itu Bang Dean. Oke, sekarang Nisa akan membacakan satu film yang berjudul All Wishes Come True. Jenis filmnya animasi yang diproduser oleh Kau Lin Lin, sutradaranya Mu Zeng Yang, penulis Mu Zeng Yang, produksi juga dari MCMC Picture, Pearl Studio, Guest Hao Chen, Yu Zehan, Yu Kizang. Ini sinopsisnya apa ya? 8 manusia biasa dari kalangan rakyat jelata mengandalkan kecerdikan dan berbagai siasat kocak untuk menantang para dewa yang berkuasa, hingga akhirnya mereka dikenal sebagai 8 dewa abadi. Oke, berarti ini tentang kayaknya tentang perperangan atau tentang perjuangan mungkin ya, ini menentang para dewa yang berkuasa, hingga akhirnya mereka dikenal sebagai 8 dewa abadi. Aduh, ini ceritanya tentang apa ya? Kayaknya tentang animasi juga, terus peperangan, terus perjuangan juga. Dan satu film ini akan menutup di jam kedua kita ini untuk berita yang untuk film yang ini. Untuk itu kita akan mendengarkan satu lagu requestan juga dari Bang Dean, itu yang berjudul Runtuh dari Feby Putri dan Versa Besari. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu dari JCJ, Bang Bang. Menutup perjumpaan kita pada jam kedua ini, Nica dan Cici akan kembali membacakan berita-berita entertain dan film-film yang akan tayang dan sudah tayang. Tetapi sebelum kita menutup jam kedua kita ini, mari kita mendengarkan satu lagu, Merindumu Lagi dari Kifnu.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu yang mengawali jam ketiga kita. Itu yang berjudul Sumpah Mati, Celine Grace dan Andi Rianto. Oke, para responders juga bisa request lagu, masih bisa request lagu di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau juga di Facebook kita, Instagram dan TikTok kita, Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita juga www.responradio.com dan juga bisa aplikasi kita Respon Jati. Oke, Nica dan Cici masih ada film-film dan berita-berita lainnya. Tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Lagi Bohong dari Marvels. Itu requestan dari live TikTok kita dari Bang Bulls. Selamat mendengarkan.

Iya, kita sudah mendengarkan tadi satu lagu dari penonton kita di TikTok yang berjudul Lagi Bohong Marvels. Oke. Yang mengantarkan kita untuk membaca satu film dari yang berjudul Detective Conan the Movie, Fallen Angel of the High Kwai, jenis film animation, produser Suho Kondo, Goshi Yoda, Yuhei Okada, yang disutradarai oleh Takahiro Hasui, penulis Takahiro Okura, produksi TMS Entertain, cast Minami Takayama, Wakana Yamazaki, Rikiya Koyama, Miyuki Sawashiro. Tentang apa ya ceritanya ini? Kayaknya Detektif Conan ini kayak pernah nonton deh aku. Coba kita lihat dulu ya dari sinopsis itu, kita bacakan dulu. Conan, Ren, Sonoko, dan Kogoro sedang menuju Minato Mirai, Yokohama, lokasi festival sepeda motor Kanagawa. Bersama dengan penggemar sepeda motor Masumi Sera, tiba-tiba sebuah sepeda motor hitam misterius yang melaju kencang muncul melompati mobil mereka. Mengejar di belakangnya adalah Chihaya Hagiwara dari unit penegakan. Lalu lintas kepolisian prefektur Kanagawa, wanita yang pernah dikenali Ren sebagai Dewi Angin. Namun setelah pengejaran mobil berkecepatan tinggi yang intens, sepeda motor Chihaya hancur total dan pelakunya berhasil lolos pada detik-detik terakhir. Setibanya di lokasi festival Yokohama, Conan dan kelompoknya menyaksikan peluncuran Angel, sebuah sepeda motor polisi yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Sementara itu, laporan datang bahwa sepeda motor hitam yang nakal telah muncul di Tokyo, sekali lagi lolos dari kejaran polisi metropolitan. Meskipun motifnya masih belum diketahui, rangka sepeda motor tersebut ditemukan hampir identik dengan Angel. Kembaran gelap ini dijuluki Lucifer, malaikat hitam. Saat pengejaran semakin intensif, siapakah identitas sebenarnya pelakunya? Dan apa tujuan utamanya? Saat ketegangan meningkat, kenangan tentang adik laki-lakinya Kenji Hagiwara dan teman sekelasnya Jinpei Matsuda mulai terlintas di benak Chihaya. Dewi Angin atau Angel? Melawan malaikat jatuh hitam Lucifer, sebuah misteri pertempuran Limit Break yang mendengarkan akan segera dimulai. Nyalakan mesinmu. Oke, ini tayangnya 9 September, bentar lagi. Oke, teman-teman yang mungkin masa kecilnya atau dulunya suka tentang Detektif Conan bisa mendengarkan ya. Oke, kita akan sebelum Nisa membacakan film-film lainnya, kita akan mendengarkan satu lagu. Tanpa Cinta, requestan dari Bang Rizky Muzaki di live TikTok kita. Oke, selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu requestan dari penonton live kita, Kak Star Selby, yang berjudul I Love You But I'm Letting Go. Oke. Oh, mungkin Nica akan membacakan satu film yang berjudul Beautiful Pain, jenis film drama dan family, produser Hanung Bramantio, sutradara Demas Brojonegoro, penulis Titian Watimena, Hanung Bramantio, Demas Brojonegoro, produksi Dapur Film, yang diperankan oleh Rai Hanun, Baim Wong, Jajang C. Nur, Tara Budiman, Nikita Mirzani, Dimas Aditya, Siti Fauziah, Syain Febrianti, Anantia Kirana, Evanuzian, Willem Bivars, Anastasia Heri Erzigova, Berliana Loval. Ini tentang apa ya? Beautiful Pain gitu ya. Kecantikan itu menyakitkan gitu. Kita baca sinopsis dari film ini. Seorang ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan menemukan harapan melalui karir barunya sebagai aktris, hingga pelecehan seksual dan fitnah menghancurkan reputasinya dan merenggut hak asuh anak-anaknya. Dengan dukungan orang-orang terdekat, ibu berjuang melawan sistem yang bias untuk merebut kembali martabat keluarganya dan suaranya sebagai perempuan. Aduh, ini kayaknya cerita tentang perjuangan perempuan ya. Perjuangan perempuan yang direnggut haknya, yang direnggut keluarganya, martabatnya. Oke, ini bagus banget sih kita tonton ya, untuk pelajaran bagi kita bagaimana caranya kita sebagai perempuan itu berjuang gitu loh untuk mendapatkan hak kita. Oke, sebelum itu, ini adalah film terakhir di segmen Respon 40 Music. Untuk sebelum kita menutup perjumpaan kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Reality Club 2112, itu requestan dari Bang Mochi di live TikTok kita. Oke, selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita masih di program Respon 40 Music. Dan tidak terasa ya Nica, sudah 3 jam berlalu.
1: Iya betul.
0: Sudah beberapa topik juga yang sudah Nica bacakan tadi. Tau gak sih, sambil Cici mendengarkan tadi, terima kasih atas Nica. Kayaknya Cici bakal ada film yang di bulan November nanti ya, untuk dinonton bersama.
1: Aduh,
0: siapa
1: sama
0: nih?
1: Sama siapa tuh?
0: Sama kamu dong tentunya.
1: Iya betul.
0: Dan juga terima kasih buat responders yang sudah bergabung serta menemani Cici dan juga Nica di program Respon 40 Music.
1: Iya,
0: okay. Dan terima kasih juga Nica sudah menemani Cici pada siang hari ini.
1: Iya, terima kasih kemarin juga Cici sudah menemani Nica hari ini.
0: Iya, dan kita akan ketemu ya di program-program selanjutnya. Insyaallah. Dan sebagai penutup, Cici mau bilang sesuatu nih.
1: Apa tuh?
0: Jaga kesehatan.
1: Iya,
0: jangan
1: betul.
0: Lupa makan.
1: Jangan telat makan. Betul. Kalaupun galau, tetap makan.
0: Iya,
1: gitu
0: karena
1: ya.
0: Galaupun harus butuh tenaga, tetap butuh tenaga ya.
1: Harus butuh tenaga kita galau itu loh. Iya, betul.
0: Terus juga kalau sekarang itu masih berkabut ya, Nica ya.
1: Iya, betul. Nah, buat saudara-saudara kita yang masih berkabut dimanapun lah. Katanya udah ada di Riau, di Pekanbaru, iya, di Kalimantan, betul, atau di Sulawesi, di bagian-bagian timur, itu tetap selalu pakai masker, banyak minum air putih, itu penting banget. Atau
0: betul.
1: Minum airnya tuh kalau bisa air anget gitu ya, biar tetap ada energi gitu loh, biar gak kekeringan juga, betul, biar gak dehidrasi gitu. Kalau misalnya ada sakit atau gimana, segera cek berkala gitu.
0: Waduh, langsung dari orang banget ya.
1: Kita kan menyampaikan ya, biar tidak terjadi penyakit-penyakit lainnya. Karena kabut aja kan bisa nanti penyakit yang lainnya gitu.
0: Betul,
1: ya Cia.
0: Iya. Terima kasih atas perhatian dari responders dan juga Nica telah menemani Cici. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Jangan kemana, karena setelah ini bakalan ada program Mabak Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta requestan dari responders.
1: Iya betul. Nica pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang salah.
0: Dan juga Cici pamit undur diri di ruangan udara serta siaran pada hari ini. Kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak sadonyo, basuo balik sama Nica dan Dila.
1: Iya, betul banget Kak Nica deh, Masya Allah. Itu pertama kali Dila sama Kak Nica, mana sih?
0: Alah keduanya.
1: Tapi kalau
0: itu pertama kalinya, iya
1: betul. Patu ilah banyak udun sanak menanyo dek kak kan. Mbak kok Dila surang se, katanya kan. Ha tu maha dek surang-surang se, kila Dila ajak lah. Kawan Dila cie yo udun sanak yo di sore hari ko. Tentunya Dila ndak surang, pasti bersama Kak Nica di sore hari ko. Yang akan mengawanan udun sanak Kak Nica.
0: Sampai jam?
1: Jam 6 beko ya, dari jam 7 sampai jam 6 beko. Tentunya di saluran kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita sudah berada di program Dima kok Kak?
0: Lama bana di program Musik Minang.
1: Dendang-dendang Minang yo turun sana di hari Sabtu 30 Agustus 2026 ko buliah bana yo bergabung bersama kita. Oh iya hari Minggu we. Dila kok entahlah nyekak tak kemah aja
0: pangan ada. Nek Nio Sabtu Minggu tarik Dila.
1: Iya. Nio aja Senin.
0: Nek bisa di Senin tadi lupuan aja gitu ya.
1: Iya gitulah. Nek Nio Senin dong. Kue pas aku jadi kini Sabtu lu kan.
0: Iya betul. Biar bisa hari Minggu ya Dila ya.
1: Iya kini hari Minggu 30 Agustus 2026. Dila bersama Kak Nica akan mengawanan dun sanak tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sanak di sore hari kok. Tentunya untuk dun sanak yang new request-request bersama kita
0: bisa di kontak kita
1: di 08215566803. Oke. Alah mandari yang dari yang HP awak, kita angke dulu telepon dari Uda Sutan DTRW di sore hari kok. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, halo Uda.
1: Mbak A kabarnya Uda.
2: Sehat walafiat kok. Oh,
0: alhamdulillah.
1: Sehat tapi Mbak Aras bunyi menangis baru nyi itu.
2: Iya, nangis rindu.
1: Ande.
0: Rindu Yusia udah emang ya.
2: Hah?
0: Rindu Yusia udah.
2: Dia rindu kan nama dua kok.
1: Ande.
0: Iya, pandai mana udah aku
1: udah Udah menyuruh Dila bawa dua ke petang nak. Dila bawa lah.
2: Iya, iya tuh lah engkau ya. Ditunggu di kota Bangko. Kira tetang juga ke Mor Pisang.
1: Iya.
2: Ditunggu berdua, kira petang surang.
1: Iya.
2: Inilah kadepek kan tak aku.
0: Iya, betul.
2: Nah, tadi cakap cakap temik-temik, tadi kan tak berdua je lah. Mula menangis-nangis yang sesenik apa. Cakap cakap itu mah.
0: Udah nio request lagu udah.
2: Yo ni request tapi putar biko nya deh.
0: Jam barat udah.
2: Ah diminta kini dulu putar sebab ko setengah limo.
0: Oh, setengah limo jadi.
2: Adi jam apa ko kan setengah limo ko kan minta lagu lah balik aku kan. Sudah mulai telefon beko. Sekarang mulai mau telefon atau WA lah beko. Sesudah tu putar lagu ambo.
0: Oh jadi Adi
2: sudah. Adi sudah menyiar tu setengah limo tu. Putar lagu ambo.
0: Okay,
2: kau magia kau deh kau tanda tiba di rumah tu lu ne.
1: Oh iya iya. Berarti
2: kau kalau lang buat SMS beko baru dia putar lah gue.
1: Oh, pai kau main udah wak kira ye.
2: Iya wak kau main sentak lu kau pesentak lu kau pai ke surau lu dulu ah.
1: Oh, kau
2: kau didengar aku kau nak tahu terdengar kau.
0: Ah jadi udah jadi.
1: Pakai cek orang mudo ya udah di booking dulu keceknya.
2: Anu mau itu
1: di booking.
2: Ah, tua mantap.
1: Iya, di booking dulu pakai cerang mudo karena udah.
2: Iya.
1: Itulah. Oh,
2: ada tua kok anu mau itu.
1: Apa namo itu?
0: Apa kalau kece orang dulu di jagoan mana itu ya?
1: Iya.
2: Tua jadi. Nah, aja tuh. Kok sama si Aci lagi gini kok?
0: Sama Nica udah.
2: Oh, Nica. Nica. Oh, kok Nica. Cadil nama aku ya.
0: Ini cadil boleh udah.
1: Ini deal mah.
0: Ni deal ayo ni deal.
2: Ni deal mah yo.
1: Iya.
2: Ni cadan Dila.
1: Woi, apa
2: lah? Dila pandai lu, pandai lu kini istilah-istilah ya.
1: Ayo, itu lanjut di baca jari udah aku mah kok. Abe kon kalah pandai lu.
2: Tahu itu. Itu kudu kita tahu semua.
1: Iya, abe kon pandai lu menyambung pantun udah lenda.
2: Amin, meruan kok wah.
0: Jadi apa rekesan lagu udah? Iya,
2: iya. Kau ada mengicik juga aku kon lagu udah.
0: Apa lagu
2: kau lagu ko Sinjato Geren dari ndak di Sinjato Geren doh
0: apa tu dah
2: merantau ke sebalik pintu lah
1: merantau onde jauh merantau
2: iyo ke sebalik pintuan kan jauh dekat
1: lai ya do
2: ala merantau sebalik pintu doh
1: kasa balik pintu.
2: Iyo.
1: Ayo. Dari sia tu dah ada DLMC.
2: Ah, penyanyi nak dulu tak sugi siko dah ha.
1: Oh, marantau kasa balik pintu. Oh, yo yo yo, Dendang Minang dari.
2: Ah, yo Dendang Minang tu.
1: Adik Syatil.
2: Ah, yo adik Syatil.
1: Oh, adik Syatil ko kakak Dila aku mau dah.
2: Ah, iya dah buat tu dah.
1: Ayo yo.
2: Dia menyer kakak aku lagu kena tu.
1: Ayo yo yo.
2: Mantap tu ha.
1: Oke oke oke. Oke udah salam salamnya untuk siang ini kok.
2: Ayo salam salamnya kan pertemu barang aku untuk Dila aku ha. Sama Nica tu ha.
0: Iya udah.
2: Mudah Nica betah lah aku ha.
1: Amin.
2: Kawan-kawannya lah kami main baik buat hati ko.
0: Iya. Baik buat hati udah kiranya ya.
2: Ha?
0: Pai buat udah kiranya ya.
2: Iyo, boleh kan dah boleh. Boleh kan ada terang penyiar-penyiaran dua ko ha.
1: Pandai banget.
2: Oh, semenang sendanya dulu respon ko menang hit semuanya hari semuanya malam tu.
1: Sudah tu dah.
2: Ah, sudah tu krunya radio respon gitu tu ha.
1: Mm-hmm.
2: Ah, salam juga untuk Pak Amrullah. Oh, udah beng-beng. Udah lah itu ha. Udah Ardi. Udah Sultan Pamenan, udah yeah. Jess, Ryan, udah Leo, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bundo Queen, Ajo Ani. Aku lupa lah Janih liat kok.
1: Iya, Janih. Nyalah lamu nak bergabung Ajo.
2: Iya, nak lamu nak bergabung. Kamu Ajo Ani, Janih.
1: Iya.
2: Ini nak siapkan jadi marapulai lah.
1: Oh, amin.
2: Amin. Kalau menjadi marapulai, kau nyokoh ha? Bali Kalikih, Jo Bali Rambai, wah.
1: Iya.
2: Di Bali di pagi hari memakannya duduk di Palanta.
1: Iya.
2: Kalau Jo Ani kau menjadi marapulai, jangan lupa mengundang kami serta Nica dan Dila.
0: Iya, betul kan. Biar makan randang di Barale awak ya Kak Dila.
2: Iya, makan randang di Barale. Yo kalau ceru ya. Ka Padang Panjang ka Ampe Angke. Heeh. Katarinya kita ke Singkara memakan randang di Jo Ani Barale serta Gulai Cibadak.
1: Iya, jangan sampai salah udah mengigi daging. Kau tak gigi
2: cerok cuba dak. Oh, enggak, dia kok dicelek lah kok. Koran. Tolong lagi meri jo ni. Kau cuba dak, koran dak. Tu jangan salah gigi kami kok.
0: Beko dipisan untuk udah beko yang merendang yang macam dak anyo gitu ya.
2: Adila tukang apa sana beko tukang catering eh. Tukang dagang Perancis.
0: Kalau mode itu bakal jauh orang ke itu mah Bang. Udah ke tempe makan tuh mah.
1: Heeh, kalau
0: nak salah nak rancak rancak
2: boleh makan kok je ya.
1: Iya.
2: Ya, kalau Adila nak do tu di sana kalau di lari sana teman-teman banyak orang makan kau tu mah.
0: Iyo nak ada teman lama orang Rica, makan lai. Di sini nak udah.
2: Iyo banyak orang makan ramai abis ya, nasi jenis jauh kan Johnny tak berlalu. Iyo
0: betul.
1: Adio okay, udah selanjutnya udah.
2: Ayo salamnya di bungkui bungkui lah serolah lai. Tanpa terkecuali sanak penanga kita serolah lai petanggi kuah.
1: Iyo.
2: Menanga acara lama bana.
1: Iyo.
2: Ada pek salam serolah melalui TikTok. Instagram, Facebook, Twitter, Jati,
1: iya.
2: Frekuensi 93.0 FM.
0: Oke, okay, udah.
2: Nah, spesial itu.
1: Di baliannya salamnya udah di Ajoani. Titip salam untuk udah katanya.
2: Ayo, itu yo terima kasih Joni. Balik salamnya tuh ha.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Nah, masuklah kau Joni.
1: Iya, salam spesialnya udah.
2: Nah, spesialnya buat yang mini money. Beko kalau lah doko di beko di utelong di lagu ya di.
0: Jadi udah.
2: Supaya udah bisa lo menengah aku ya.
1: Oke udah.
2: Yo terima kasih Dila. Nica.
0: Oke udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Onde?
0: Oke, ama sak cek lah.
1: Di baleh he de Ajuani.
0: Iya, langsung di baleh gitu ya. Fast respon
1: kalau kecil. Klarifikasi ya Ajuani, kita angkat dulu teleponnya Kak.
0: Oke.
1: Halo, assalamualaikum Ajo.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila, apa kabar Dila?
1: Alhamdulillah sehat Ajo. Dila kini baduo kok Ajo, ah?
3: Ayo salam kenal untuk beliau yang sebelah Dila, siapa namanya Dila?
0: Ani Chau dah.
1: Iya. Ajo, untuk Ajo.
0: Oh, Ajo. Ajo.
1: Iyo, Ajo.
0: Oh, iyo, kita
1: Wong Piaman.
0: Wong Piaman. Aduh.
3: Iyo, original Piamannya
0: mah. Oh, ade, ade.
1: Cabada, yo, Jo, yo.
3: Iyo, nak badai dia, Ajo, yo, mah.
1: Iyo, yang badai dia, Ajo.
0: Kalau kecil orang, Pariaman Tulen.
1: Iyo,
0: Pariaman Tulen.
3: Ya, atap lah.
1: Atap lah, anak Jo. Iyo, iyo. Mbak, kabar Jo, udah sehat.
3: Kabar alhamdulillah sehat dan baik ya Dila. Aku sedang basi tungkin gini mah Dila. Taranga Jo masuk sebentar kau.
1: Iya, batu dua keceknya. Kabar alik cek ya Jo.
0: Iya, kabar alik Jo.
3: Dekat Ayo mohon doanya lah.
0: Amin. Undang-undang kami aja ya.
1: Amin. Amin.
0: Biar kami nak kaman ciburan dang orang beralek ku lah.
1: Iya. Basi tungkin mana aja gini kau aja.
3: Halo. Yo begitulah kira-kira adalah.
1: Iyo alah lamo nak tarang ajo kau ha.
3: Iyo itulah sibuk lah Pak Adilah. Sibuk itu untuk perasaan Pak Adilah.
1: Lai dek aja. Kau sibuk untuk perasaan. Lai babuah ke dek aja nak jauh.
3: Yo acara Adilah yang kebatang itu Alhamdulillah dilancarkan.
1: Alhamdulillah lancar Jo. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mudah lancar Alhamdulillah.
1: Iyo. Amin Jo. Iyo. Apa lagunya kini kau Jo?
3: Yo yang sesuai kena Jo le terawih tadi itulah Adilah.
1: Iyo.
3: Kita ya aja balik gadang lagi oh, lah.
1: Baralek gadang ya, baralek gadang kak.
0: Iya. Oke, baralek gadang onde.
1: Dari Mako Jo, Nimis. Baralek gadang dari Nimis atau
0: featuring Jonedi BS
1: atau Monica Berbi.
3: Yang Monica Berbi itu lah coba lagi tu mainkan nila.
1: Oke. Aduh, salam-salam
3: ya. Iya, jagi akan tak Jo. Jagi akan tak jauh Sultan Terewi itu lah.
1: Iya betul pula.
3: Iya lah. Iya dek terbayang-bayangan dang tu dia lah.
1: Iya beko ciknya cameh lo tergigi gulai. Ciknya cameh lo tergigi
0: langkue kalau di randang.
1: Langkue kau nak cuba dak.
0: Iya.
3: Iya beko untuk spesial untuk jauh Terewi itu di sisihan sudah daging apa dek ini sedia
1: sudah. Atau lah pula.
0: untuk kami aja tidak.
3: Ayo bekola ada tur tu Nice. Nice ba tu Nice.
0: Nica udah Nica.
3: Oh Nica aja. Dia baru kenal lah cocok lupa.
0: Ayo nak ba aru dah bisa bisa lebih acok lo bertemu juga bisa
1: ayo.
3: Ayo dilah.
1: Salam-salamnya Jo.
3: Salam bertemu tu salam untuk dilah sekeluarga. Salam lu untuk Nica tu sekeluarga lo.
0: Iya udah. Untuk Syala udah.
1: Jaringan aja gak apa.

0: Pulau yang sudah bergabung bersama gitu ya kak ya. Sore nak Dila dan nak Nica. Sore bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Garah Bagarah dari Riri Zuma featuring Ayu Amanda. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Uda Sutan Letter W, Ajo Ani, Bunda Queen. Dan semua responers istimewanya untuk Ananda berdua. Makasih. Oke bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya yang Nio-Nio Takah Bunda sama Ajo Serato Uda tadi Bulia Dima bergabung kok kak.
1: Ada di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau juga bisa di Facebook, Instagram, TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau streaming di www.responradio.com atau juga di aplikasi Respon Jati.
0: Iya, untuk dan sana yang di request-request bersama kita berdua, boleh pulau ya dan sana ya nanti akan kita tunggu malangki jam 6 beko.
1: Iya betul.
0: Dan untuk itu mungkin diagihkan ndak dari Uda Sutan Letter W. Iya, special request dari Ajo Ani, beralih gadang dari Monica Barbie.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, di tengah zaman yang berubah ini, Anda perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam hidup. Kalau memang Anda sudah melakukan perubahan, tandanya ada suatu pertumbuhan yang terlihat. Adanya perubahan yang menuju masa depan yang lebih baik itu pasti menjadi ciri utamanya. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda atau organisasi Anda belum mengadakan perubahan. Perubahan tidak selalu membuat diri nyaman, kadang-kadang dapat menyakitkan karena kita sering dihantui oleh rasa ketakutan dan ketidakpastian. Namun kita jangan takut dengan perubahan. Jalanilah, maka Anda akan menikmatinya. Charles Darwin berkata, "It is not the strongest nor the most intelligent of the species that survive, but the one that is most adaptable to change." Artinya bukan yang kuat dan pintar yang dapat bertahan di dalam hidup ini, tapi mereka yang mampu beradaptasi. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, satu lagu dari Ayu Amanda ya, featuring Rido Zulma yang berjudul Gerah Bagara.
1: Gerah Bagara, iya. Requestan dari Bunda Dua Putri tadi ya, Dila ya.
0: Betul sekali. Tentunya masih ditemani bersama kita berdua ya Kak Nica ya. Tentunya dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan dendang-dendang kesayangan Densan Nakasadonya. Dan tadi Allah kita putarkan lah, kita dengarkan ya semua-semua. Ada dari Ajo Ani, dan tadi ada
1: dari Bunda Dua Putri.
0: Iya, sudah Sultan Letter W yang menitip pulo tadi kan. Kini sudah bergabung pulo bersama kita Mama Charlie Sikumbang yang Allah request bersama kita di melalui WA di sore hari ko ya Kak Bul ya. Dila bacakan dulu ya Kak ya. Mama Charlie Sikumbang minta tolong putarkan Merantau dari Adesa Dewa. Kirim salamnya untuk Dila, Beng Beng, Bundo Dua Putri. Untuk semua pendengar Respon tanpa terkecuali, sukses selalu buat semuanya. Oke. Ditunggu lagunya Mama, nanti akan kita putarkan ya Kak ya. Dan tentunya untuk Don Sana yang nyo berdendang-dendang ya, bergalau-galau manja bulu dengan lagu-lagu Minang. Boleh bana ya, mungkin ada penggemar Rayola.
1: Iya betul.
0: Ataupun penggemar Kak Kintani Batam tuh ya Kak ya, atau dari Ratu Sikumbang boleh bana ya bergabung.
1: Mana tahu masuk artis-artis itu di live awak dek mandanga lagunya diputarkan gitu ya Dila ya.
0: Iya, Patangko pernah masuk kan
1: Kak. Iya, Kak Kintani masuk. Tadinya masuk loh, cuman tadi itu beda programnya gitu
0: beda
1: ya.
0: Beda programnya. Bisa mungkin Nio di salam-salaman untuk Akak tuh Beko kan.
1: Iya, betul.
0: Iya, mata tahu namanya kemarin di sana ya. boleh pula bergabung bersama kita melalui kontak kita di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930.
1: Dan ada juga di Facebook, Instagram, dan TikTok kita, Respon Radio 93.0 official, dan bisa juga streaming di www.responradio.com atau juga di aplikasi kita Respon Jati.
0: Iya, duo tuh ya Den Sana ya. Tentunya untuk Den Sana yang new request, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan.
1: Iya, sampai jam 6 kami tunggu.
0: Untuk Den Sana yang di TikTok, kalau new request pula bersama kita, boleh ya. Di kolom komentar, requestan kita sedang langgang kini kok ya. Untuk Den Sana yang new request, masih ditunggu requestan terbaiknya di sore hari kok. Dan untuk itu satu lagu dari Adesa Dewa,
1: Merantau.
0: Iya, special request dari Mama Charlie Sikumbang.
1: Oke.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Ria Amelia, Cinto Jandi Bali yo kak yo, ala special request dari Abang Ramadan Prasetyo yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya lagu ko sudah menghantarkan kita di menit ke 50 ampe di jam pertama ko. Dan kita sudah ngakan dulu satu lagu penutup dari Susi, Sayang Baganti Duto, special request dari Bang Rofi. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Fanny Fabiola, Indang Solo, special request dari Ryan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, tentunya lah kita dengarkan satu lagu dari Fanny Fabiola. Indang Solo, special request dari Ryan ya kak. Yang Allah membuka perjumpaan kita di jam
0: kedua. Iya betul. Lah masuk sih ke jam kedua ya di lah ya. Nak teraso kadang ya.
1: Iya nak teraso kadang. Lah tapi ya pakai sih di dalam kolah jam kedua.
0: Jam kedua kan. Iya betul.
1: Tapi untuk dun sana dan khawatir dulu karena masih bisa request bersama kita ya kak ya. Di maka
0: di kontak kita 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930 atau di Facebook kita, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau juga streaming di www.responradio.com atau juga di aplikasi Respon Jati.
1: Iya, untuk dan sana yang request-request bersama kita di sore hari kok. Masih ditunggu requestannya melangki jam 6 beko masih.
0: Iya, betul.
1: 2 jam lagi kebersamaan kita di sore hari kok. Tadi sudah bergabung bersama kita ya dan sana ada Bang Ibnu Saud. Apakah Bang Ibnu Saud masih di dalam live dan sana? Nampaknya indah ya kak ya. Berarti dari Bang Sanjaya kok. Randa Putra, Cinto Sabrentigo untuk mengawanan pulang-pulang kampung katanya deh, masya Allah.
0: Ada yang balik ke Padang mungkin dari rantau gitu.
1: Iya Bang ya. Sanjaya balik dari dari apa? Dari Bengkulu kamari.
0: Onde lama bana kok koma ya. Cinto Sapilin Tiga.
1: Iya, mengawani bobo-bobo oto kan.
0: Iya.
1: Tuh Bang Sanjaya boleh mampir-mampir ke Respon Radio ke Respon Radio beko dihubungi se kita badua nak.
0: Dikabari aja gitu loh.
1: Dan tentunya untuk di sana ndak hanya Bang Sanjaya, tadi ada Bang Mulyadi pulo yang new request lagu dari Benigno yang berjudul Ratok Pasaman. Tentunya untuk di sana yang masih new request-request masih ditunggu lagunya dan ada Bang Ibnu Saud yang menanyakan satu lagu dari Sri Fayola, Papa Ci Dinan Sansai. Dan untuk itu satu lagu dari Randa Putra akan kita putarkan special request dari Bang Sanjaya untuk mengawani bo-bo otonyo ka pulang kampung di sore hari ko.
0: Cinto Sapilin Tiga, Randa Putra featuring Pinky Prananda featuring Rana Lilda. Selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, yeah, satu lagu dari Benigno. Alah mm-hmm. dioyaknya awak kini kok kak.
1: Iya, rata pasaman ya Dila ya.
0: Rasu beralik rasunya kak. Rasu main Kim kok rasu. Mm-hmm. Dan tentunya masih bersama kita berdua mm-hmm. dengan rikosan-rikosan dan sana kita di sore hari kok. Tadi ada udah Sultan Letter W yeah. dan, kak ya. Yang diundang akan satu lagu dari adik Syatil yang berjudul Merantau Sebalik Pintu. Adik, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Mm-hmm. Dan tadi ada special request dari Aka Indri mm-hmm. yang dia mandang akan satu lagu dari Najwa Hasanah.
1: Mati Raso. Okay. Oba Aka Mati Raso Aka
0: Iyo, Jimmy. Iya Mati Raso Aka Jimmy. Mm-hmm. Di pangannya Aka ada abang.
1: Iya nyonya pangannya Kak. Sampai Mati Raso lah Kak gitu ya.
0: Cita-cita lah gini. Oke kita angke dulu telepon dari udah setan TRW. Ada kabar mungkin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya udah.
2: Warahmatullah wabarakatuh.
0: Iya udah. Sudah aku diputar lagunya udah.
2: Aku ada info kok.
0: Apa info itu udah?
2: Waktu-waktu indah nyimponya kok. Yo tolong lo cariin udah informasi ya.
1: Iya apa tuh udah?
2: Nah kini kok kan ada kabui. Nah menurut berita nan udah dengar. Aduk kabui itu kecilnya berasal dari Sumatera Selatan dan Riau.
0: Ah iya udah dengar kabarnya patang kok.
1: Memang ada kebakaran hutan di Pekanbaru udah.
0: Kebakaran hutan.
1: Oh iya.
2: Nah itu nanti udah tanya janjian beko udah salah informasi lo kok kayak lah terima beko coba kok yo indak beko kroe indak beko yo kok indak beko kan.
1: Lah iya
2: nyunda. Kan yang berkompeten melalui radio.
0: Iya.
2: Nah, ya dari Kalimantan ke Banjir.
0: Iya, Kalimantan ada udah. Kalimantan alun baru selesai loh.
1: Iya,
0: Kalimantan
1: lebih,
0: di
1: lebih dulu
0: Sulawesi.
1: Kalimantan ya, Kak.
0: Iya, Kalimantan
2: lebih dulu Kalimantan, lebih dulu Kalimantan daripada baru, Riau ya.
1: Iya, betul udah.
2: Nah, iya itu udah new datanya aja tuh.
1: Iya, udah.
2: Nah, iya terima kasih Dila.
0: Iya.
2: Nica.
1: Iya, udah sama-sama udah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tadi dari udah Sultan Letter W yang Kak awak putarkan lagunya di sore hari kok ya.
1: Ya,
0: tadi ada apa Dila? Merantau ke sebalik pintu dari gitu. Adik Syatil. Aduh, Mak Kauci. Kita angkat dulu teleponnya, Kak.
1: Iya, betul.
0: Mak Kauci. Halo, assalamualaikum, Mama.
3: Waalaikumsalam, Dila.
0: Iya, Mak. Mbak Aka banyak di sore hari konde. Taraga.
3: Ayo, kau salam taraga kemana, Tadi Dila. Keluarga respon.
0: Dari Surang, kini lah badu wolo, Dila.
3: Ya kan itulah lapa dua munia, matang tu lah sase macam aku Dila kira si Marina.
0: Iyo.
3: Kira cici.
0: Iyo. Siapa matang tu? Dila siaran Sabtu Minggu kini kalau mak bannanya mak.
3: Oh Sabtu Minggu Dila kini lah.
0: Iyo.
3: Iyo tu lah mak mandang aja terus itu ndak tapi ndak bannuan doh.
0: Iyo tapi kan ada gantinya mak, ada Kak Nica kau mak.
3: Iyo lah. Ya salam kenal mak sama Nica tu ya.
1: Iyo ama salam kenal juga dari Nica.
3: Anu stok lamo mak ba, pendatang baru stok lamo.
0: Iyo.
3: Lah lamo nae ndak.
0: Iyo. Ama ba kabar sehat.
3: Iya lai.
0: Alhamdulillah lai.
3: Lai mak sabanya. Anu serang sibuk yang kata mak tu nak teraki mana pon
0: tu. Oh iya.
3: Petang SMS nya lagi lah malam mana nak do minta lagu ke do. SMS untuk anu je nya batu.
0: Untuk apa sih ya mak yo?
1: Salam-salamnya juga tiyo.
3: Untuk menjago-jago aja nya pada jangan lupa warna dila jo mak.
0: Iya.
3: Iya kan?
0: Iya. Ah lagunya mak gini kak.
3: Jangan lupa lo dila jo mak.
0: Nah, ndak mengalah kalau lupa.
3: Ini mak mak gak lagu aja dila.
0: Bulia mak ah lagunya tuh mak.
3: Ah lagu itu ya. Oh. Lagu Fran lah, Ulah Bacubo-Cubo tu ah.
0: Ulah Bacubo-Cubo dari Nabila Moure featuring Fran Sariesta. Ulah Bacubo-Cubo.
1: Oke,
0: ditunggu lagunya mak. Ditunggu lagunya ya mak ya nanti di segmen selanjutnya di laputan ya mak.
3: Ya jadi.
0: Salam-salamnya Cik mak.
3: Salam-salamnya pertama mana tadi lah yang sedang bertugas untuk Nica Tuhan, untuk Marin, siapa lagi? Ayo, tu untuk Bunda Queen lah masuk tadi.
0: Ah, oh, Bunda Queen alun ledo.
3: Alun ledo. Bunda Queen, Bunda Aries.
0: Iya.
3: Ajo Sultan Letter W. apa Amrullah, mm-hmm. Uda Ardi. Heeh. Ah, dah terkenal malah salam pasan anu ialah dilalai sampainya dilalai.
0: Oke. Oke.
3: Dilalai, makasih dilalai.
0: Adia, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dari Amak kita ya, Kak. Yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya. New request lagu dari Franz Ariesta featuring Nabila Moretong yang berjudul Ulah Bacu Bacu. Oke, Mak, ditunggu saya lagunya, nanti akan kita putarkan. Kali ko sudah bergabung pula bersama kita ada Abak Dila di sore hari di sore hari ko ya. Sore anak Abak, sore Abak. Abak kabana alhamdulillah sehat, Bak. Abak rek lagu Sawah Babanda Langi, Cek Deh. Salam spesial untuk responder, spesial untuk anak gadis Abak. Jangan lupa minum aye putih, Nak. Oke, Abak. Salam kenal sama penyiar baru ya. Makasih, Nadis.
1: Iya, salam kenal ya, Abak. Perkenalkan nama aku Nica.
0: Iya, Abak. Ditunggu lagunya ya, Abak. Nanti akan kita putarkan ya.
1: Iya, oke.
0: Dan untuk itu, satu lagu dari... dari Adik Syatil merantau sebalik pintu special request dari Uda Sutoletterwe yang akan kita putarkan di sore hari ini.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: Ya, sama Abah Banda Langi ya, special request dari Abah Keto yang sudah bergabung bersama kita di sore hari Koyo dan Sana. Dan tentunya masih ditemani bersama kita berdua ya kak ya. Dan lagu kok sudah mengantarkan kita di menit ke-55 jam kedua. Kita akan kembali lagi di jam ketiga ya dan Sana dengan requestan-requestan terbaik dan Sana kasadonya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu penutup dari Tia Ramon yang berjudul
1: Makin Mendalam.
0: Special request dari Bang Farhan dan akan dibuka dengan satu lagu dari Nabila Maure featuring Fransa Resta, Ula Bacu Bacu. Special request dari Amak.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, alah masuk akini di jam ketiga. Yang mengawali jam ketiga tadi lagu Ulah Baci Bocubo Nabila Morid featuring Friends Ariesta.
1: Iya, special request dari Mak Kauci. Mm-hmm. Yo tuh minantunya tuh Maka.
0: Oh iya. Okay.
1: Friends Ariesta tunde masya Allah. Dan tentunya masih bersama Dila. Masih dengan requestan-requestan terbaik dan sana Kasadonyo dan juga ditemani Kak Nica ya yang sudah bergabung pulau bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya untuk dun sana, oke, Nenek Yumna sudah bergabung, kita angkat dulu teleponnya, Kak. Halo, assalamualaikum Nenek.
2: Waalaikumsalam cantik.
0: Iya.
2: Cantik berdua ya?
0: Iya, masih berdua.
2: Cantik.
1: Iya, Nenek.
2: Lah makan cantik.
1: Alun nenek, abah makan.
2: Lah jam limo hari malun jam makan cantik doh lah.
0: Alun, mbak Ale tu nenek. Ada nama ingian kami makan doh ha.
2: Ada yang ingian doh.
0: Ya.
2: Jadi alun makan kalian berdua doh lah.
0: Alun.
2: Aku marilah makan ah.
1: Rekolah tu nenek ah. Iyo, nenek bakal bah sehat.
2: Nenek sehat, kakek yang belum sembuh.
1: Oh, kakek yang belum sembuh ya nenek ya. Ini request lagu apa nenek di sore hari kok?
2: Lagunya dari Miss Ramolai.
1: Oh, dari Miss Ramolai. Apa judulnya tuh nenek?
2: Pariaman Tripping.
1: Pariaman Tripping dari Nimes. Wak celek dulu ya kak. Tunggu dulu nenek ya. Pariaman Tripping.
2: Oke. Okay. Aduh kan?
1: Kalau nenek. Pariaman Tripping dari Nimis kulo.
2: Ya tuh.
1: Nimis. Oke. Okay. Alai lai.
0: Lai ada ternyatanya nenek.
1: Lai nenek. Salam-salamnya tuh siapa nek?
2: Salam-salamnya yang salam pertama dua cantik berdua. Buat Bunda Kuin. Tani Terwe. Pak Abdullah.
1: Iya.
2: Pak Duani. Dajes.
1: Iya.
2: Ryan. Da Ardi. Amak Kak Uci.
1: Iya.
2: Bungkui-bungkui jo lai cantik.
1: Oke nenek, ditunggu lagunya nenek.
2: Assalamualaikum cantikku.
1: Waalaikumsalam nenek. Oke, dari nenek yang sudah bergabung bersama kita. Ada pula special request dari Abang Godiva. Oke, Mama Ade sudah bergabung pula bersama kita. Tunggu dulu ya.

0: Halo, assalamualaikum, Mama.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak, iya. Kabarnya Mama?
1: Kabar kini ku baik, kabar.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya Mama. Yo, iya. Alah lamu, lah nak mandangan suara Mama.
1: Suara Dila, lah lamu lu nak terangah.
2: Ah, itulah. Dila Sabtu Minggu, saya dalam mak bana kini lain Mama.
1: Ya biasanya kan hari Senin ada di sore.
2: Iya. Piba tuka jadwal Mama.
1: Oh.
2: Iya. Mama apa kabar sehat?
1: Agak kurang sehat, agak damam sedikit.
2: Onde, agak damam. Mama diputan lagu nenye ko nak boleh nak damam eh?
1: Itulah badan tu kurang lama setu bila damam sedikit.
2: Oh iya. Semoga cepat sembuh ya Mama yo. Apa lagu Mama kini ko?
1: Oh apa? Hilang angan tinggal impian aduh, Lila.
2: Hilang angan tinggal impian?
1: Iya.
2: Hilang angan tinggal impian. Tinggal celek lo ya. Hilang angan tinggal impian. Tunggu lo, Mama. Dari siapa, Mama?
1: Dari Ufi Kristi, dia nak tahu lo, Mama.
2: Oh, Balam Pamutu Itali judulnya tuh, Mama. Mama.
1: Ha?
2: Balam Pamutu Itali judulnya tuh, Mama.
1: Siapa nyanyinya tuh?
2: Ada Boy Sandi, Hari Parintang, Binky Prananda, Balam Pamutu Itali.
1: Itu judulnya tuh?
2: Iya, itu judulnya.
1: Nggak hilang angan tinggal impian tuh dong?
2: Iya. Nggak itu judulnya dong. Nah, kalau lah saya lihat, nah ada di siko dong, Mama.
1: Nggak mulai ikut dila. Rusuh hati larui denai menanti. Udahkan dua antah di mana kini. Itu judul mulanya, Lila.
2: Denai mana nanti? Kalau Mama nggak, ya, tah di mana udah ini. Oke. Rusuh dalam mana nanti ya doanya tuh Mama?
1: Apa Lila?
2: Rusuh dalam mana nanti?
1: Ah, coba itu salah Dila.
2: Oh, rusuh dalam mana nanti dari siapa?
1: Dari siapa?
2: Sonia.
1: Oh, Sonia tuh?
2: Iya, Sonia.
1: Ayo, siapa okay. Itunya? Nyedek mulanya itu. Ah, kalau referennya angan tinggal hanya impian dan terima undangan.
2: Kasih okay.
1: Oh. Itu Dila.
2: Oke, ditunggu saya lu Mama kita dengan Niko dulu bisa mungkin kalau dulu lagu aku Dila cari ya. Kok sobot Dila Dila kecang ke Mama ya Mama.
1: Ayo, makasih ya Dila.
2: Iya, sama-sama Mama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sana kita tadi ya Mama. Ada yang sudah bergabung bersama kita ya Kak ya. Tadi ada special request Pariaman Tripping dari Nenek Yumna Pulo dan ada dari Mama Ade Pulo ya. Judulnya Denai Mananti. Dari Sonia ya judulnya. Rusuh dalam mananti. Oke, ditunggu saja lagunya nanti akan kita putarkan dan ada pula dari Uda Fitro yang Nio mendengarkan satu lagu dari Uria Novita yang berjudul Alun Pacatan Lue. Untuk itu satu lagu dari Miss Ramulai, Bremen Tripping special request dari Nenek Yumna.

akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar respon radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: satu lagu dari Urya Novita. Alun Pacat Alwe, special request dari Bang Fitro yang sudah kita putarkan di sore hari koyo. Dan tentunya masih bersama kita berdua kak.
1: Iya betul.
0: Di program Lama Bana. Tentunya alah dakik-dakik ke closing, alah setengah jam saja untuk ke closing kak. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama kita dunsana-dunsana kita yang alah request. Kaliko datang dari Uda Jazz yang sudah request bersama kita di sore hari koyo. Dila bacakan dulu requestannya kak. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila dan Nisa.
1: Waalaikumsalam Uda.
0: Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Alhamdulillah Kuala Lumpur di sore hari nanko dituruni hujan. Alhamdulillah Uda.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga cepat hilang jerebu di kota Kuala Lumpur ya Uda ya. Iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila dan Nisa. Dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Request lagunya Pulang ke Badan dari Ratu Yodila ya. Dan Nisa, salamnya untuk Unilis, Ajo, Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Acia, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle, Abak Farhan, Ajo Sultan Letter W, Rex, Amak Kauci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Aduh ada pantun ternyata.
0: Ada pantun ya. Kita bacakan dulu pantun yang pertama kak. Tanam lado jarang-jarang, cakep. Tangan luko nampak badarah, cakep. Daripada bamanuang surang rancak di siko kita bagarah. Betul dah. Kita bagarah dengan lagu-lagu dan nenek-nenek Minang. Yang kedua boleh dibacakan Kak Nica.
1: Nak dua pantun syair yang Dila dan Nisa boleh banau dah. Malayuk si kapata bang. Cakep. Mendarat di Minangkabau. Hujan ameh di rantau orang namun kampung tetap di silau.
0: Iyo.
1: Kampung kok tetap dari lupon ya udah ya.
0: Iyo, dia ge seketek-seketek ya Kak Nisa. Iyo. Barang ada rezeki ya itu dikirim mana kak?
1: Iya betul.
0: Nah baat sudah. Dan tentunya ditunggu lagunya udah nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada Bang Ipan yang dia menanyakan tadi dari masih dari lingkup Ratu Sikumbang kok kak. Bang Ipan tadi nyo request lagu apa tuh kak?
1: Nyo Pulang ke Badan.
0: Kawin Sadarah itu dari udah jelas tadi itu kak.
1: Oh ikutnya. Oh iya.
0: Iyo. Bang Ipan ya. Kawin Sadarah. Dan tadi ada special request pula dari Bang Wer. Bang Wer tadi nih request lagu Bang Wer. Bang siapa namanya? Bang Ifal. Iya, nih request lagu dari
1: Hilang Tautan Cinta Kintani.
0: Adi ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan juga ada Bang Yerman tadi yang minta lagu
1: Ginyang
0: Sabana Ginyang ya dari Alkawi. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang,
1: Nyawa Pulang ke Badan.
0: Special request dari Uda Jazz.

0: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

0: Oke, satu lagu dari Alkawi featuring Lepa yang berjudul Ginyang Bana ya. Special request dari Bang Herman yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya
1: lagu tadi sebagai penutup kita perjumpaan pada
0: hari Iko, iya, tentunya dan sana. Dan tentunya program Mama Bana akan kembali hadir di hari Senin di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dan sana kasadonya. Tentunya untuk dan sana yang masih new request-request bersama kita masih boleh biswa ya kak ya biswa, di jam yang sama. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kita kakak.
1: Karena program selanjutnya yaitu musik Nusantara, ada lagu dari Batak, Jawa dan Timur nanti oleh penyiar kita akan dipandu
0: sama Kak Marin ya kak ya. Dan tentunya untuk dan sana yang masih ingin bergabung bersama kita nanti di program selanjutnya ya dan sana ya. Dan tentunya untuk dan sana Dila mau mengucapkan terima kasih banyak. Dan kalau ada perkataan dan tingkah laku kita berdua yang kurang berkenan, kita minta maaf. Tentunya Ambo Dila,
1: Ambo Nica
0: pamit undur diri dan sampai jumpa di program-program selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore responders dimanapun berada di sore hari ini. Tentunya senang sekali ya, kembali Marin dapat menyapa responders tentunya di special edisi weekend kali ini. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Tentunya seperti biasa selama 3 jam ke depan kita dalam program Nusantara dengan berbagai lagu-lagu dari 3 budaya, mulai dari Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Dan sudah dibuka dengan satu lagu dari Angin Kasih Kabar. Angin Datang Kasih Kabar dari Arfian Dwi. Tentunya lagu dari Timur yang sudah membawa kabar juga dan membuka program Nusantara di sore hari menjelang malam ini ya. Nah, untuk responder tentunya yang juga mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh lagu-lagu Timur, lagu-lagu Batak, ataupun juga lagu-lagu Jawa. Cocok banget ini untuk para perantau mungkin yang lagi kangen banget dengan kampung halaman, atau juga lagi kangen banget dengan suasana kampung halamannya ya di bulan-bulan ini, bisa langsung bergabung bersama Marin tentunya di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung dari WhatsApp kita di 0811 6622 930. Nah, responders juga bisa bergabung tentunya dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Marin tunggu semua requestannya, serta kalau udah request gak afdol kalau gak didengerin. Nah, jangan lupa dengarkan lagu-lagunya bisa dari aplikasi Radio Jati, dari radio langsung dengan frekuensi 93,0 FM, atau dari streaming kita di website www.responradio.com. Nah, untuk itu sambil menunggu requestan dari yang lain, dari responders nih di malam hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu judulnya Bandung dari Yura Yunita.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kita harus mempergunakan paradigma baru. Krisis ekonomi di Indonesia telah menyadarkan bahwa kita tidak dapat lagi mempergunakan paradigma lama di dalam memandang dan memecahkan persoalan yang kita hadapi. Karena perubahan datangnya secara kontinu, paradigma baru sangat penting dalam pengambilan keputusan akibat adanya perubahan itu. Tetapi semuanya tergantung pada 5 hal, yakni kompetisi, waktu, kreativitas, kemauan belajar terus-menerus, dan memanfaatkan informasi dan teknologi. 5 hal ini akan memberi kekuatan untuk mengambil keputusan yang diakibatkan perubahan pada masa kini. Susan Jeffers berkata, "Feel the fear and do it anyway." Dikatanya, rasakanlah ketakutan dan lakukanlah. Memang ada ketakutan dalam mengambil keputusan, tetapi bertindak itu lebih baik. Jika Anda tidak bertindak, akan merugikan lebih daripada bila Anda mengambil tindakan.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Marpap Due, oh enggak, ternyata Kapoda dari Marbisuk Trio tentunya yang mengajak kita bernostalgia, enggak nostalgia ya, tapi ngajak kita untuk datang ke musik-musik daerah Batak ya. Dan tentunya juga tadi sudah berkumandang sholat azan maghrib di sore hari ini ya Responers. Dan kembali lagi bersama Marin tentunya di 93,0 FM, masih dalam program Nusantara. Kita masih akan menemani dengan berbagai lagu-lagu dari daerah Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Nah, untuk Responers yang mau bergabung masih bisa, dan tentunya udah ada nih yang bergabung ya dari WhatsApp kita. Dan kalau mau gabung dari WhatsApp bisa langsung di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Nah, Responers tentunya dari WhatsApp kita sudah ada Bunda Dua Putri dan juga Om Bo yang menyapa kita semua. Yang pertama dari Bunda Dua Putri dulu ya kita bacakan. Selamat sore Nak Marin, selamat sore juga Bunda. Semangat terus ya. Iya, Marin masih semangat terus nih Bunda. Bunda request dua buah lagu yang judulnya, yang pertama dari Angel Voice yaitu Sapalan Nang Hupilit. Lalu juga ada dari Angga Darmawan yaitu Dola Dola. Nah, salam-salam untuk semua kursiar dan responders. Teristimewa untuk Nak Marin. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Bunda. Tapi lagu Sapalan Nang Hupilit itu adanya dari Nagogoy Voice, Bunda. Kalau dari Angel Voice belum ada. Apakah mau kita putarkan aja, Bunda? Lagunya dengan judul yang sama tapi penyanyinya berbeda nih, Bunda. Mungkin nanti Bunda boleh dibantu jawab dulu ya, Bunda. Juga ada dari Om Boy nih yang sedang menyapa kita semua. Malam cantik, malam kembali Om Ganteng. Om request lagu Tabola Bale sama Mutiara Dinguluki. Salamnya untuk semua responders dan spesial buat cantik aja. Makasih ya cantik. Sip Om Boy, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan tentunya nanti satu-satu ya, bersamaan juga dengan lagu dari Bunda Dua Putri. Nah, untuk responder juga yang di live TikTok langsung saja bisa bergabung untuk request lagu di kolom komentar nanti ya. Ketik judul lagunya, penyanyinya, serta mungkin yang mau berkirim-kirim salam juga bisa. Nah, yang mau gabung dari live TikTok kita langsung aja ke Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengarkan juga dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming di www.responradio.com. Kalau misalnya responers nggak punya radio, kalau punya radio langsung aja dengan frekuensi 93,0 FM. Untuk itu, karena Bunda udah jawab, ya gak apa-apa diputarin aja. Sapalan Nang Hupilit dari Nagogo Voice akan mengudara.

0: Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Mutiara di Ngeluki ya, special request dari Om Boy di malam hari ini dengan penyanyi Jazz Pasaribu. Sudah menemani kita dan membawa kita di menit 47. Dan sedikit tentang lagu tadi yang baru kita putarkan ya, ternyata ini lagunya lagu kayak yang cocok banget buat responers mungkin yang lagi mengungkapin rasa cintanya. Karena kalau kita terjemahkan dari frasanya Mutiara di Ngeluku itu artinya mutiara yang ada dalam hati. Nah, kata mutiara ini digunakan sebagai metafora untuk seseorang, bisa jadi pasangan, anak, atau orang tua yang sangat istimewa, indah, dan gak ternilai harganya di dunia. Pusat kehidupan atau frasa di Ngeluku ini bermakna dalam hidupku, menunjukkan bahwa kehadiran orang tersebut sangat penting, menjadi pelita, sumber kekuatan, dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Nah, jadi secara nggak langsung sebenarnya lagu ini ngajak kita untuk mengungkapkan rasa cinta, kasih sayang, dan penghargaan yang sangat mendalam kepada seseorang yang dianggap paling berharga, bagaikan mutiara dalam hidup. Nah, jadi nggak hanya untuk pasangan ya, bisa kayak ke orang tua, atau orang tua ke anak, atau juga maupun ke sekitar kita yang menurut kita orang tersebut adalah seperti mutiara yang sangat berharga. Nah, juga dari lagu ini mencerminkan perasaan syukur karena kehadiran orang tersebut yang sangat penting dalam hidup kita. Aduh, terima kasih Om Boy. Ini kayaknya jadi lagu favoritnya Om Boy ya. Karena dari setiap musik Nusantara kayaknya ini deh yang diputar Om Boy. Sip Om. Dan juga di malam hari ini sudah ada kembali request yang lagu dari Om Boy yang belum kita putarkan. Judulnya Tabola Bale dari Silet Open Up. Nah, juga dari live TikTok kita sudah ada request yang lagu dari Bang Fendi. Ini request lagu dari Via Valen, judulnya Sayang. Gimana judulnya? Sayang. Oke deh, untuk itu kedua lagu ini akan kita putarkan sebelum kita menutup perjumpaan di malam hari ini. So, satu lagu dari Silent Open Up, Tabola Ballet.

Itu dia satu lagu Tabula Bali. Sudah membawa kita di menit 54. Tapi sebelum kita masuk ke lagunya dari Bang Fendi yang berjudul Sayang, kita harus tutup dulu perjumpaan kita di malam hari ini untuk jam pertama ya. Kita akan bertemu lagi nanti di jam kedua, tepat jam 7 malam, masih bersama Marina tentunya dengan berbagai lagu-lagu daerah Batak, Jawa, dan Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu penutup jam pertama, Sayang dari Via Valen.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Horasu Sugeng Dalu dan salam hangat kembali untuk semua pendengar dimanapun berada, responers tentunya. Selamat malam dan kembali hadir tentunya. Kita sudah masuk di jam kedua dalam Musik Nusantara. Sebuah ruang kecil dari Respon Radio tentunya di malam hari ini. Tempat di mana kita bisa mendengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah Indonesia, mengenal sedikit demi sedikit budaya yang begitu beragam dan tentunya menitipkan rasa rindu lewat sebuah lagu. Dan di malam hari ini tentunya di jam kedua masih sama dengan jam pertama tadi, untuk menemani responders yang lagi santai di rumah atau yang tetap bekerja di hari Minggu ini, dan atau yang lagi dalam perjalanan mungkin setelah berlibur atau juga setelah melaksanakan berbagai aktivitas, dan mungkin untuk responders yang lagi jauh dari tanah kelahiran. Semoga malam ini ada satu, dua, atau bahkan banyak lagu yang bisa mengobati rasa rindu kita supaya terasa lebih dekat dengan rumah tentunya. Karena terkadang kita gak perlu pulang ya untuk merasakan kampung halaman. Kadang dengan mendengarkan lagu-lagu favorit dari daerah kita justru sudah membawa kita mengingat kembali masa-masa di kampung halaman ataupun juga wajah-wajah orang tua dan suasana rumah. Kayaknya di malam hari ini juga sudah ada yang bergabung dari telepon ya, ada Bang Sanjaya. Kita angkat dulu dong dan kita ngudara bersama Bang Sanjaya. Halo Bang Sanjaya. Halo ya. Abangku, gimana kabarnya?
1: Sehat, Hasian gimana?
0: Waduh, udah Hasian aja nih langsung panggilannya. Sehat, abang gimana? Biasanya Puden, sekarang Kanang Musik Nusantara udah Hasian ya bang?
1: Iya, dan tersinggung dengan lagu Batak yang barusan masuk.
0: Sehat, abang gimana? Abang Hasian gimana juga?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Nah, lagi kerja kah bang ini? Di hari Minggu ini?
1: Udah balik.
0: Oh, udah balik. Baiklah. Apa nih lagu dari apa kita bakal kita putarkan nih? Lagu apa nih?
1: Lagu dari itulah.
0: Lagi dari
1: yang
0: siapa?
1: Barusan tapi yang kita putar barusan tapi yang versi Hasian, Hasiannya ada.
0: Oh, versi Hasian. Oh, belum ada, Bang. Dari Jun Munte ya? Oh, ada Has yang ada, Bang. Has.
1: Ya, yang udah.
0: Ya udah.
1: Ya,
0: okay.
1: Hasian.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa bang?
1: Salam-salamnya untuk Hasianku.
0: Oh, baiklah bang Sian. Untuk siapa lagi bang?
1: Untuk bang Pendi. Untuk komentator-komentator kayak bang Farhan, Panca, Dajes di Malaysia, Ryan. Jejel, si Manis, Mica, Jojo, and the gang, semuanya deh bungkus.
0: Oke, ada lagi bang?
1: Terkhusus untuk Hasian Kudan aja.
0: Aduh. Lagunya. Oke bang, terima kasih ya bang. Ditunggu lagunya nanti ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: Sian. Selamat malam.
0: Selamat malam abang. Ya itu dia dari Bang Sanjaya ya, yang langsung menyapa dengan Hasian. Aduh, langsung butterfly era perut marah langsung yang disapa si Hasian kayak gini ya. Oke, nanti ditunggu ya Bang Sanjaya, akan kita putarkan lagunya. Tapi sebelum ke lagu Bang Sanjaya, tadi juga sudah ada di malam hari ini yang bergabung request lagu dari Kak Kafka nih dan juga Bang Pacapua yang bakal ngajak kita ke Pulau Jawa terlebih dahulu. Karena request lagu dari Didi Kempot yaitu judulnya Cidro dan Teteh dari Dul Sumbang. Untuk itu, kedua lagu ini akan mengudara bersama kita di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia ya, satu lagu Batak, tentunya requestan dari Bang Sanjaya. Hasian, yah ini mah kalau artinya hasian itu sama kayak sayang gitu loh. Jadi panggilan manis, panggilan penuh kasih di Batak biasanya kayak ke orang yang kita sayangi. Dan ini requestan dari Bang Sanjaya yang sudah bergabung dari telepon kita tadi ya. Tentunya kita masih akan menjelajah dengan berbagai musik-musik dari tanah Batak, Jawa hingga Indonesia Timur. Dan tentunya kita masih akan menerima requestan nih dari para responders di malam hari ini. Jadi yang mau bergabung bisa langsung di kontak ataupun WhatsApp 082155668003 atau di 08116622930. Nah, dari live TikTok juga bisa gabung untuk request lagu atau berkirim-kirim salam, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Serta bisa juga dengarkan siaran kita hari ini kalau misalnya kamu gak punya radio dan juga gak di sekitaran dari kawasan Pasar Kasang ataupun Padang Pariaman. Kamu bisa akses radio kita dari streaming di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati. Dan responders, tadi juga kita sudah menjelajah dengan satu lagu dari tanah Batak ya, yang judulnya Hasian dengan penyanyi Jun Monte. Tentunya sebuah lagu yang mungkin bagi sebagian pendengar sangat familiar, tapi bagi sebagiannya lagi nih justru menjadi pintu pertama untuk mengenal musik Batak. Dan gak hanya lagu Batak aja yang bakal kita bahas, karena musik daerah itu menarik. Karena setiap lagu tentunya membawa identitas tempat asalnya. Nah, kali ini kayaknya kita bakal dengerin lagu dari Indonesia bagian timur, requestan dari Kak Pisces Boy dan juga Bang Silo. Dari Bang Pisces Boy ini request lagu Bola-Bola dari Toton Caribo. Serta dari Bang Silo ini Kakak Main Salah Nih dari penyanyi Kapten Hupurek featuring dengan Silet Open Up. Untuk itu kayaknya tanpa berlama-lama langsung aja deh akan kita udarakan nih dua lagu timur kali ini untuk menemani malam di hari Minggunya. Responers,

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, masih di program Nusantara dan masih bersama Marin. Itu dia tadi satu lagu dari Dani Silat Open Up dengan featuring Kapten Purek ya. Kakak main salah nih, aduh ini lagunya sempat viral banget di TikTok dengan berbagai dance-nya ya. Dan tentunya kalau kita dengerin dari tadi yang lagu ini jadi bawa kita flashback ke masa-masa mungkin kayaknya COVID kemarin deh, dimana ada dance kakak main salah, terus juga atau mungkin sesudah COVID kali ya. Lagu dari Timur kali ini yang tentunya selain mengingatkan kita akan tren dance di TikToknya, juga makna lagunya yang ternyata ini sebenarnya lagu galau. Jadi dibikin senang aja ya. Padahal kalau kita lihat dari makna lagunya, ini sebenarnya menceritakan kisah percintaan yang kandas atau gagal berlanjut ke jenjang pernikahan akibat masalah mahar atau belis yang terlalu tinggi. Ternyata kakak ini maksudnya menggambarkan kekecewaan seorang pria yang hubungannya itu harus putus dengan kekasihnya maksud Marin ya. Tentunya karena tuntutan adat atau mahar atau mungkin di istilah timur itu namanya belis. Dimana perpisahan tersebut bukan karena kurangnya rasa cinta, tapi karena sang pria itu gak sanggup memenuhi permintaan mahar atau mas kawin yang nilai terlalu mahal oleh pihak keluarga perempuan. Nah, liriknya juga mencerminkan perasaan sedih, pasrah sekaligus kritikan halus terhadap realitas sosial di mana urusan materi atau adat terkadang menjadi penghalang besar dalam menyatukan dua hati. Wah, emang benar ya, lagunya boleh ngajak kita joget tapi kalau kita maknai, aduh ini mah kakak main salah aja deh pokoknya. Dan lagu tadi tentunya juga sudah transisi ya. Tadi kita udah dengerin lagu dari daerah Jawa, juga ada Batak, dan tadi juga barusan dari Indonesia Timur. Kali ini kita bakal transisi lagi ke daerah Batak. Ada requestan lagu dari Bang Rex nih yang request dua lagu, judulnya Pariban dari Jakarta, Suryanto Siregar, dan juga Mata-Mata dari Jackson Zera featuring Toton Caribo. Wah, ini dari Batak ke Indonesia Timur nih. Dan di malam hari ini untuk kalian sebenarnya juga yang mau bergabung request lagu, masih Marin tunggu dan masih bisa tentunya bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa di live TikTok kita Respon Radio 93,0 official. Untuk itu dua lagu dari Bang Rex, Pariban dari Jakarta dan juga Mata-Mata akan mengudara di malam hari ini dalam program Musik Nusantara.

0: Responders. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Sabar dari Sadewok, tentunya lagu dari budaya Jawa tadi. Special request dari Mas Ima Tupang nih, yang juga turut bergabung dari live TikTok kita di malam hari ini, sudah membawa kita di menit ke-55 dan masih dalam program Nusantara. Tapi sayangnya kita harus menutup perjumpaan untuk jam yang kedua ini ya Responders. Wah, gak kerasa udah 2 jam ya kita menemani ataupun ditemani dengan berbagai lagu-lagu dari daerah Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Dan kita akan bertemu lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 8 malam tentunya, masih bersama Marin dengan berbagai requestan lagu-lagu yang sudah menunggu juga nih yang akan kita putarkan. Untuk itu, tetap stay tune terus di 93.0 FM atau www.responradio.com. Satu lagu untuk menutup jam kedua ini datang dari Denny Caknan, Tunggal Eka. Special request dari Kak Star Shelby.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Satu lagu dari Nina Engkang tentunya sudah kembali membuka kita di program Nusantara bersama Marin di jam terakhir, di jam ketiga tentunya di malam hari ini. Kita sudah transisi lagi ya Responers, tadi dari lagu-lagu Timur dan juga Batak yang lebih dominan. Sekarang kita bakal bertransisi ke daerah Jawa. Tapi sebelum kita bacakan requestan lagu selanjutnya, sudah ada masuk telepon dari Uda Fitro yang akan menyapa kita semua di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Uda Fitro.
1: Salam Marin.
0: Iya Uda, alhamdulillah sehat Uda.
1: Alhamdulillah sehat. Alam makan Marin.
0: Ala Uda lah.
1: Iya Marin. Oh aku awak abangannya kurang lama bagang dari Arab Bahai kemarin. Awak gak mengganga isu-isu ngang beregat kemarin. Yo kemarin kurang isu enggak di pagang aku ala enggak lama sepegawak jadi kemarin lah.
0: Ayo udah nih malam hari kan ya request lagu apa udah?
1: Oh, lagu aku banget kemarin Iva Aurel.
0: Apa tuh udah?
1: Oh, aku lagi pakah-pakah.
0: Oke, buat patah-patah. Salam-salamnya udah untuk siapa?
1: Oh, salam kamu tua kemarin.
0: Iya.
1: Oh, Cik Rai, kemarin awak kan cok mendengar podcast UKK KPK UMP di Ipo Gua Pagang. Tapi ingat go suara maling di siku go.
0: Iya.
1: Suara minggu awak gak ngak go.
0: Karena kemarin enggak dapet program itu udah. Karena kemarin ada direspon pas ada program itu udah.
1: Oh walah.
0: Iya.
1: Oh patutnya itu.
0: Iya lanjut salam-salamnya udah.
1: Oh gaku. Aduh. Tunggu pun. Ala masuk
0: Ain. Halo Nuda, halo Nadan.
1: Oh. Sugato. Oh, ada Bang Sanjaya. Oh. Gato ada Bang Pinches gue tadi enggak di TikTok enggak?
0: Iya,
1: Gato. Oh. Di TikTok ada pulo. Kak Cici, dan ala suami di TikTok,
0: awak
1: suami ya, enggak
0: maring.
1: Oh yo, bisu maring, kaki saya maring kok yo, bisu maring kaki saya awak jangan yo kerut maring kasih kula maring.
0: Oh bisa cari bisu saja udah. Tadi bisa saja beko siapa yang siaran pokoknya berarti itu penyiarnya yaudah. Adalah ya salam-salam yaudah. Enggak,
1: iya. Enggak, kayak itu malah. Bukan sih kan kok malah bisa terakhir siaran awak jangan nyok baik siku biawak basobo itu.
0: Caliak bisa saja udah. Oke udah. Salam-salamnya dong. Ada lagi udah?
1: Untuk Samangkaro itu sih belum main dugaan. Kemarin selalu
0: amin.
1: Mungkin kok enggak bisa kok kemarin misalnya bangkit ayah pola kok enggak dapet basobo biswa awak nyo barangnya mak iya ni kemarin ke bandara itu kok kemarin mampu yang awak ikut mantan ke bandara itu.
0: Oke udah. Terima kasih untuk doanya dan salam-salamnya udah. Ditunggu.
1: Yo ke sambung kaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Fitro sudah menyapa kita semua di malam hari ini dan sudah berbagi request lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel Body Patah-Patah. Sebelum ke lagu Uda Fitro di malam hari ini ya. Tadi juga Marin udah ngajak kita transisi dulu ke daerah Jawa karena sudah ada nih yang request lagu dari Didi Kempot Stasiun Balapan. Katanya yang mau bertemu dengan Raja Oslo titik kumpulnya di stasiun balapan ya. Requestan dari Kak Kafka. Juga di malam hari ini ada banget yang request lagu dari Ardia Diwang. Ardia Diwang nih, yaitu Lingsir Wengi. Untuk itu ketiga lagu ini bakal menemani kita di jam ketiga ini. So, kita akan mengudarakan dua lagu dari Jawa dan juga satu lagu dari Timur. Jadi, stay tune.

tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Satu lagu dari Diva Aurel featuring dengan Faris Adam. Anyo Modetu Ma Responders. Ada lagu Timor tentunya featuring pula dengan penyanyi Minang yaitu Diva Aurel. Budi Patah-Patah special request lagu dari Uda Fitro yang sudah bergabung di malam hari ini tadi dari telepon kita ya. Kata Budi Patah-Patah sendiri berasal dari bahasa daerah Maluku Indonesia Timur yang berarti patah-patah atau bergerak secara terputus-putus atau mungkin kaku. Nah, secara keseluruhan sebenarnya menggambarkan gerak tubuh yang beroyak, berjoget atau bergetar secara patah-patah nih. Biasanya mengikuti irama musik remix atau juga fun code yang energik di media sosial. Konteks dari lagu ini sebenarnya ngajak kita buat joget dan nikmati alunan musik bersama-sama dengan gerakan badan yang gembira dan tentunya juga santai. Emang relate banget dengan lagunya di media sosial ya. Ini sering dijadiin lagu-lagu untuk soundtrack kalau kita mau joget bareng-bareng. Karena kalau daerah timur itu ya, daerah timur kayak Maluku ataupun juga Nusa Tenggara, itu lagu itu diajak untuk kita bisa happy, bisa joget. Jadi dari lagu tuh cocok banget untuk ketika berkumpul, nanti kita bisa nyanyi bareng-bareng ataupun juga joget bareng-bareng. Wah, tentunya terima kasih untuk Bang Fitur yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, dari lagu Timur kita bakal beralih lagi ke daerah, masih daerah Timur tentunya. Tiga lagu ini requestan dari para responders di live TikTok. Yang stay tune terus dan setia terus di live TikTok kita Respon Radio 93.0 official. Ada requestan dari Kak Silo yaitu Karena Susayang. Juga ada requestan dari Kak Jejel, dari Bang Jegel, itu Orang Baru Lebe Gacor. Dan dari Bang Rex, Mode Pesawat. Ini kayaknya yang lagi request ini termakan atau sering banget FYP lagu-lagu ini kayaknya ya. Jadi mau mengajak kita menghoyak kalau kata orang Minang ya, hoba gitu, menghoyak kita dengan lagu-lagu TikTok sambil bikin tren velocity-nya kali ya. Ada yang tor monitor ketua, ada Karena Susayang, ada juga Sengaja Sakasih More More More Pesawat. Nah, untuk itu ketiga lagu Timur ini akan mengudara bersama kita di malam hari ini. Jadi selamat mendengarkan dari www.responradio.com atau dari www atau dari 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: War 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu Mode Pesawat, lagu Timur yang dinyanyikan oleh Dandi Barakati featuring juga dengan Dante Nababan ya. Tentunya di malam hari ini sudah menemani kita dan membawa kita di Monet 41. Dan di malam hari ini dengan lagu-lagu Timur tadi tentunya semakin menemani kita mendekati waktu perpisahan. Tapi sebelum kita berpisah nih, kita masih akan ditemani dengan berbagai lagu-lagu dan ngomongin tentang lagu Mode Pesawat tadi. Nah, ini sebenarnya suatu ungkapan kayak ada keinginan seseorang yang lagi menghindar sementara dari drama, konflik, atau juga pasangan demi menjaga ketenangan. Mungkin dari responer juga sama ya, ada yang kayak gak mau dilacak nih, lagi menghilang jejak, atau tiba-tiba kayak susah banget dihubungi, kayak gak sengaja, tapi sebenarnya itu sengaja ya, mematikan komunikasi atau menghilangkan jejak agar gak bisa dilacak oleh pasangan, oleh orang-orang, karena kita mau healing. Jadi versi healing sekarang tuh gak hanya harus pergi ke suatu tempat wisata, mengunjungi tempat wisata, tapi juga kadang versi healing Gen Z sekarang ini ya, bikin HP-nya mode silent atau juga mode pesawat. Jadi kalau misalnya ada pesan masuk, ada telepon, itu nomor Anda di luar jangkauan. Jadi gak bisa dihubungi, gak bisa juga dapat kabar apa-apa, kita gak bisa ganggu ya. Nah, itu dia mungkin yang relate juga ya. Ternyata dengan tingkah laku Gen Z sekarang ini, tapi mungkin saran Marin jangan benar-benar mungkin kalau kita mau hiatus, mau menghilang sejenak dari perduniawin ini atau perdunia media sosial ini, bisa ngabarin beberapa satu atau dua orang teman yang kamu percayai. Kenapa? Takutnya gini, kalau seandainya kamu benar-benar hiatus dengan matiin mode pesawat atau buat HP ataupun juga alat komunikasi kamu dengan media mode pesawat ya, orang ataupun keluarga yang cariin itu khawatir gitu. Nanti kalau khawatir kan langsung ya pikirannya kemana-mana, terus juga gak tenang. Mungkin boleh dikabarin kalau lagi istirahat atau lagi rehat sejenak. Jadi ada, setidaknya ada orang sekitar kita yang kita percayai tahu kalau kita tuh baik-baik aja, cuman emang lagi merehatkan diri, lagi menjauhi mungkin rutinitas seperti biasa, kesibukan di media sosial ataupun di sosial media lainnya ataupun di dunia luar lainnya ya. Dan mungkin boleh juga kalau kamu mau ngambil jarak atau juga lagi bertengkar nih, tapi jangan sampai gak diselesaikan pertengkarannya ya. Oke, kayaknya itu dia deh, sedikit kita kulik-kulik tentang lagu Mode Pesawat ini ya, yang sudah membawa kita sedikit ke daerah timur. Kali ini sebelum kita berpisah, kita bakal terbang lagi nih ke daerah budaya Jawa, tentunya dengan alunan musiknya ya, yang juga gak hanya dengan musik-musik lembut ala-ala gamelan atau juga instrumental Nusantara yang sangat melekat ya dengan budaya Jawa yang penuh kenangan dan tradisi, tapi juga ini musik yang ngajak kita joget, kayaknya ini masih bisa deh. Walaupun sebenarnya maknanya lagi-lagi ini sedih banget. Kali ini sudah ada rekasan lagu dari Bang Daun Jatuh, yaitu dari NDX AKA Neman dan juga Bang Bedi, Jogja Istimewa dari Ndar Boy Gang. Nah, jadi tanpa berlama-lama, kayaknya kedua lagu ini bakal kita putarkan dan mengudara di program Nusantara di www.responradio.com atau juga dari 93.0 FM Respon Radio, Your Family Station.

Itu dia satu lagu dari Darboy Gang Jogja Istimewa di malam hari ini. Sudah membuat kita di menit 54. Dan tidak terasa ya responders, perjalanan kita di malam hari ini sudah sampai di penghujung jam tentunya program Nusantara. Kita udah berjalan dari Tanah Batak menyusuri Pulau Jawa hingga singgah di Indonesia Timur. Dan tentunya banyak lagu-lagu, banyak cerita dan mungkin juga banyak hal-hal random yang muncul malam ini ya, serta banyak suara-suara mengudara yang tentunya juga sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk responders yang belum sempat bergabung request lagu terbaiknya, jangan khawatir karena program Nusantara akan hadir kembali di hari Sabtu mendatang, tentunya special weekend masih di Respon Radio. Tetap kirimkan lagu-lagu daerah favoritnya responders, karena mungkin minggu depan lagu pilihan dari responders yang akan menemani pendengar lainnya. Dan khusus untuk para responders yang para perantau, malam ini mungkin lagi duduk sendirian di kamar, atau lagi lembur kerja, atau lagi bekerja di kota orang, dan juga mungkin sedang menatap layar sambil membayangkan rumah. Ingat satu hal di malam hari ini, sejauh apapun langkah kita pergi, selalu ada cerita yang membawa kita pulang. Dan terkadang cerita itu bernama lagu yang selalu menemani kita. Banyak maaf dari Marin jika malam hari ini selama siaran ada kata-kata yang kurang tepat atau juga tingkah laku yang kurang berkenan untuk di live TikTok ya. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Dan selainnya akan ada program Jaga Malam bersama rekan Marin yaitu Bang Viko yang akan menemani responders dengan berbagai lagu-lagu hangat, tentunya juga dengan topik yang sangat hangat. Untuk itu Marin pamit dari Musik Nusantara. Terima kasih sudah menjadikan lagu daerah sebagai bagian dari perjalanan malam ini. Tetap cintai musik Indonesia, tetap kenali budaya kita, dan jangan pernah malu untuk mengatakan aku rindu rumah. Karena rindu adalah bukti bahwa ada tempat yang begitu berarti bagi kita. Sampai jumpa di perjalanan Musik Nusantara berikutnya. Horas, Sugeng Dalu, salam, salam dari Timur Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam hangat untuk seluruh keluarga di rumah. Dan untuk itu kita tutup dengan satu lagu dari Jun Munte, Pulut Roham, untuk menutup program Nusantara di malam hari ini.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, apa kabar responden semuanya di malam hari ini, dan selamat datang di program Jaga Malam bareng Viko yang menemani responden semuanya di edisi 30 Agustus 2026. Ya, di mana program Jaga Malam merupakan teman perjalanan untuk responden semuanya yang masih terjaga ketika sebagian orang mungkin sudah memejamkan mata. Ya, buat responden semuanya sedang dalam perjalanan pulang, mungkin ya hari ini jadwal-jadwal planning di akhir pekan dan baru kembali. Atau buat responden semuanya yang di hari Minggu pun masih kerja, buat responden juga yang sedang menikmati secangkir kopi malam ini, atau mungkin buat responden malam ini memilih diam di kamar ditemani dengan pikiran-pikiran yang entah kapan justru semakin ramai ketika malam datang. Selamat datang di mana responden enggak sendirian, ditemani oleh Viko tentunya yang selalu senang dan semangat buat temenin responden semuanya malam ini. Ya, karena malam ini kita enggak hanya mendengarkan musik ya, kita akan ngobrol tentang hal-hal yang mungkin selama ini sulit untuk kita ceritakan kepada orang lain, tentang kekecewaan, tentang kehilangan, tentang harapan yang belum menjadi kenyataan, tentang rencana yang belum rencana yang ternyata harus berubah. Dan tema kita malam ini adalah ketika hidup tak berjalan sesuai dengan rencana. Ya, pernah gak sih responder sudah susun semuanya dengan baik, dengan detail gitu ya, tapi ternyata hidup tuh bawa ke arah yang sama sekali berbeda banget dengan planning yang kita sudah pasang. Mungkin kita pernah punya rencana untuk menikah di usia tertentu, kasih patokan gue harus nikah di usia 27, gue harus nikah di usia 26, gue harus nikah di usia 28, tapi ya modalnya gak kekumpul-kumpul gitu ya. Tapi sampai sekarang belum bertemu dengan orang yang tepat kan. Mungkin juga responden semuanya sudah membayangkan bekerja di tempat impian, tapi ternyata harus menjalani pekerjaan yang sama sekali berbeda. Atau mungkin ada sebuah hubungan yang dulu responden pikir akan bertahan selamanya, ternyata harus berakhir. Nah, responden semuanya, Viko ingin banget dengerin cerita responden semuanya. Cerita mungkin ada yang ingin dikirim juga kepada orang-orang tersayang tentang satu hal dalam hidup kita yang tidak berjalan sesuai dengan rencana mungkin, atau apapun yang pernah responden perjuangan tapi akhirnya harus direlakan. Nanti langsung DM Viko di 0821-5566-8-3. Kita dengerin dulu nih lagu yang akan membuka perjumpaan kita di jam pertama, Strangers dari Guy Sebastian. Kamu namanya responden semuanya malam ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, hidup kita akan ditentukan oleh semangat dan sikap kita. Apakah kita mempunyai sikap terus mengeluh atau mempunyai semangat yang besar? Sikap ini akan sangat menentukan keberhasilan kita. Hidup memang penuh kejutan dan untuk mengatasinya ditentukan oleh sikap kita. Ini merupakan suatu proyek seumur hidup. Kalau kita bersikap negatif karena suatu faktor eksternal, kita tidak dapat berbuat banyak kecuali melakukan kampanye untuk berdisiplin. Barangkali kalau faktornya adalah faktor internal yang membuat kita menjadi negatif, tentu kita dapat mengendalikannya. Walaupun kita tidak selalu dapat memilih situasi menurut kehendak kita, namun kita dapat memilih cara kita menanggapinya. Kita mempunyai pilihan setiap saat, setiap hari, bagaimana memandang suatu situasi yang sedang dihadapi. Kita juga mempunyai pilihan sikap bagaimana yang akan diambil dalam menghadapinya. Saran saya, hadapi semua dengan tenang dan pikiran positif. Sukses untuk Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam buat respon semuanya. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan TV Viko yang menemani respon semuanya pada malam hari ini. Buat respon semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan apa punya responer alami, ya terkait dengan kekecewaan, kegagalan, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, gimana nih respon semuanya ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana? Ada satu istilah yang biasa Viko dengar, yaitu ekspektasi tak sesuai dengan realita. Kita berekspektasi besar, ternyata realita yang kita alami justru jauh dari ekspektasi kita. Nah, kita punya rencana, kita punya target, kita bahkan mungkin sudah membayangkan seperti apa sih hidup kita ke beberapa tahun ke depan. Tapi kemudian ada sesuatu yang terjadi dan semuanya berubah. Kadang perubahan itu datang karena keputusan kita sendiri ya, dan tapi seringkali nih ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Seseorang pergi, kesempatan tidak datang, pekerjaan tiba-tiba hilang, hubungan berakhir, usaha gagal, dan rencana yang sudah disusun bertahun-tahun tiba-tiba harus dibatalkan. Pernah gak sih responder begitu yakin dengan sesuatu sampai responder berpikir, ah ini kayaknya pasti berhasil nih, tahun ini hidup saya pasti berubah, orang ini akan tetap bersama saya ke depan gitu ya. Tetapi setelah melewati ini semuanya akan baik-baik saja, itu ekspektasi kita, tapi ternyata tidak responder. Dan yang paling menyakitkan kadang bukan karena kita kehilangan sesuatu nih, tapi karena kita kehilangan masa depan yang sudah kita bayangkan. Misalnya ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya seseorang, ada rencana makan bersama yang tidak jadi, ada tempat yang tidak jadi dikunjungi, ada rumah yang tidak jadi dibangun, ada keluarga yang dulu sempat dibayangkan. Jadi wajar kalau sebuah perpisahan terasa begitu berat. Begitu juga dengan pekerjaan, ketika kita gagal mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, mungkin yang membuat kita kecewa bukan sekadar tidak diterima, tapi karena kita sudah membayangkan diri kita bekerja di sana. Responnya semuanya, ada satu hal lain yang sering membuat hidup terasa lebih berat, yaitu ketika kita melihat kehidupan orang lain.

0: teman kita menikah, teman kita mendapatkan pekerjaan bagus, teman kita beli rumah, teman kita buka usaha, teman kita pergi liburan. Sementara kita masih berusaha menyelesaikan satu masalah yang bahkan tidak pernah kita ceritakan kepada siapa-siapa. Dan itu dia responnya semuanya. Mungkin malam ini ada nih bagian dari responnya semuanya sedang berada di fase seperti itu. Ya, responnya sedang berdiri di persimpangan, gak harus bertahan atau pergi nih. Dan gak harus juga nunggu untuk memulai lagi. Gak tahu apakah keputusan yang akan diambil ke depan akan membawa responnya ke tempat yang lebih baik. Dan kalau iya, Vigo ingin mengingatkan satu hal, bahwa gak semua hal harus kita pahami malam ini. Kadang kita terlalu memaksa diri untuk menemukan jawaban, padahal mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban untuk 5 tahun ke depan. So stay tune di 93.0 FM, Vigo akan balik lagi. Dan responnya semuanya sudah ada yang bergabung tadi, Bunda Dua Putri ya. Bunda Dua Putri bergabung malam sama Vigo dalam program Jaga Malam ini. Bunda request lagu, satu lagu judul Bidadari Tak Bersayap dari Anji. Salam-salam untuk semua yang mendengarkan saja, istimewa untuk Nak Vigo tentunya. Makasih. Terima kasih juga Bunda ya sudah bergabung malam ini. Lagunya langsung Vigo putarkan. Stay tune terus di 93.0 FM.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: wish that I could tell you that I miss you.
1: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
2: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
1: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
2: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
1: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
2: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
3: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi cerita pada malam hari ini, jangan sungkan-sungkan ya. Langsung DM Viko 082155668003. Responer semuanya, pada malam hari ini jikalau kita masih berada pada fase ke yang ya banyak hal yang mengecewakan terjadi dalam hidup kita, karena ya Viko hanya ingin menyampaikan bahwa kita tidak gagal hanya karena timeline hidup kita tuh berbeda dari orang lain ya. Ya Viko paham kok rasanya gak mudah ketika kita mengalami kegagalan, apalagi ketika membuka media sosial, melihat satu persatu teman mengunggah foto pernikahan, foto anak, foto rumah baru, dan foto-foto lainnya. Sementara kita masih pulang ke rumah sendirian, masak sendirian, cuci baju sendirian, dan mungkin pertanyaan dari keluarga juga udah mulai berdatangan. Duh, pacarnya mana? Kapan menikah? Jangan terlalu pilih-pilih gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bagi orang lain mungkin biasa aja, tapi buat seseorang yang sedang berjuang bisa terasa sangat berat. Responnya semuanya, ketika kita kehilangan pekerjaan, mungkin banyak hal yang kita rasakan ya. Wah, kita ngerasa bahwa skill kita kurang, dan dalam pengalaman menghadapi masalah pekerjaan orang lain menyelesaikan target, kita pun masih belum berada pada fase ini. Dan respon semuanya, kalau kita perhatikan bahwa tiga hal yang kita lihat dalam hidup kita, mungkin ada rencana yang berubah, ada harapan yang tidak sesuai kenyataan, dan ada seseorang yang kemudian bertanya, lalu sekarang gimana sih dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Mungkin itu juga pertanyaan buat respon semuanya malam ini, dan jawabannya mungkin tidak serumit yang kita pikirkan, karena ketika kita tidak harus langsung tahu bagaimana semuanya akan berakhir, kita hanya perlu tahu apa sih yang bisa kita lakukan sekarang jikalau kita kehilangan pekerjaan. Mungkin hari ini cukup memperbaharui CV, terus kirim lamaran lagi gitu ya, kerja keras lagi, hard work lagi. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, dan mungkin memang gak seharusnya begitu ya, karena kalau semua berjalan persis seperti kita rencanakan, kita mungkin tidak pernah belajar menjadi kuat. Kita gak pernah tahu bahwa ternyata kita mampu bertahan. Kita tidak pernah menemukan sisi diri kita yang baru, dan kita tidak pernah bertemu dengan orang yang hadir setelah kehilangan. Kita juga tidak akan pernah menemukan jalan yang akhirnya ternyata jauh lebih sesuai dengan diri kita. Jadi malam ini hidup kita tuh sedang berantakan. Kalau sedang berantakan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup kita gagal. Mungkin ceritanya belum selesai, mungkin kita sedang berada di tengah bab yang memang belum bisa kita mengerti. Dan bukankah sebuah cerita belum bisa dinilai hanya dari satu malam saja? So, kalau hari ini tidak sesuai rencana, nah, gak apa-apa, kita atur ulang kembali.

0: Dila pulang, ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari. Hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda, responer semuanya, selamat datang kembali. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung jam pertama. Dan malam ini kita sudah bicara tentang sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, tentang harapan yang tidak terjadi kejataan, tentang seseorang yang harus kita lepaskan, tentang pekerjaan yang hilang, tentang impian yang harus ditunda, atau tentang perasaan tertinggal ketika melihat orang lain seperti sudah lebih dulu sampai. Dan respon semuanya, ternyata kita semua juga sedang berjuang dengan versi kita masing-masing. So, tetap bersama dengan Vico di Respon Radio, karena kita akan balik lagi nanti di jam kedua. Stay tune.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani responer semuanya pada malam hari ini. Buat responer semuanya yang ingin berbagi cerita bisa langsung di Viko 082155668003. Responer semuanya, buat responer yang baru bergabung di jam kedua, selamat datang. Dan buat responer semuanya yang dari jam pertama masih setia, terima kasih karena masih memilih Jaga Malam untuk menjadi teman di sela-sela malam responer semuanya. Tadi kita bicara tentang satu hal yang mungkin diam-diam sedang kita alami ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana, tentang kecewa, tentang kehilangan, tentang rencana yang harus berubah, dan juga tentang bagaimana sih rasanya melihat orang lain seperti sudah sampai di tempat yang kita impikan dan sementara kita masih berjalan mencari arah. Ya, di jam kedua ini Viko ingin mengajak responden semuanya melihat dari sisi yang sedikit berbeda ya. Karena setelah kita kecewa, setelah kita menerima bahwa sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih saya bisa melanjutkan hidup? Nah, bagaimana kita bangun kembali lagi ketika semangat sudah tidak seperti dulu? Dan responden semuanya nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Dan sudah ada yang bergabung, Kak Fitriana ya, Kak Fitriana dan juga Kak Galuh Puspitasari. Kak Fitriana, selamat malam Kak, izin request putarin lagu Haha Sabrina Leanor, makasih. Ada Kak Galuh Puspitasari juga sama ya, izin request Sabrina Leanor Haha Kakak, terima kasih. Oke, lagunya akan segera Viko putarkan. Selamat mendengarkan.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko, tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Nah, buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan atau berbagi cerita terkait dengan apa saja yang Respon sudah kerjakan, nanti langsung DM Viko 082155668003. Nah, respon semuanya, tadi kita bicara tentang bagaimana sih rasanya ketika hidup kita itu membawa kita ke arah yang tidak pernah kita rencanakan. Ya, sekarang kita ingin Viko ingin mengajar respon semua untuk masuk sedikit lebih dalam ya, karena ada satu hal yang sering kali jauh lebih sulit daripada menerima kegagalan, yaitu memulai lagi. Pernah gak sih respon semuanya berada di sebuah titik di mana responden berkata bahwa saya sebenarnya mau mencoba lagi tapi saya takut kecewa lagi gitu ya. Nah, mungkin itu yang membuat kita berhenti. Bukan karena kita tidak punya kemampuan, bukan karena kita gak punya impian, tapi karena kita pernah

ada suara bagaimana kalau gagal lagi ya, karena ya kegagalan pertama tuh jadi experience, first experience, experience-nya dia, dan tidak akan memulai lagi karena udah pernah gagal gitu ya. Atau seseorang yang pernah patah hati, kemudian ketika ada orang yang baru datang dan lebih memilih untuk menjaga jarak. Nah, ada perbedaan loh antara berhati-hati dan juga berhenti karena takut. Ya, berhati-hati berarti kita belajar dari pengalaman, tetapi berhenti karena takut berarti pengalaman masa lalu mulai mengendalikan masa depan. Dan Viko rasa nih, kita tidak ingin memberikan kendali besar itu kepada sesuatu yang sudah berlalu. Jadi kalau hidup kita tuh sedang berantakan sekarang, mungkin kita merasa harus membuat rencana besar, harus tahu kemana, harus tahu 5 tahun lagi mau seperti apa, harus punya target yang jelas, harus punya sesuatu yang diimpikan. Dan ya, mungkin untuk sementara kita tidak punya, tetapi kita hanya perlu membuat rencana kecil dalam kehidupan kita. Jadi jangan malu untuk memulai dari bawah. Ini juga penting nih. Kadang kita sulit memulai lagi karena gengsi. Dulu punya jabatan, sekarang harus mulai dari bawah. Dulu punya penghasilan besar, sekarang harus menghemat. Dulu hidup terasa mapan, sekarang harus kembali belajar. Dulu kita malu, takut dilihat orang, takut dianggap gagal. Padahal tidak ada yang memalukan dari memulai kembali. So itu dia topik kita malam hari ini, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam. Bareng Viko tentunya menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Kita kembali lagi nih Respon semuanya, dan ada beberapa hal yang tadi kita sudah bahas. Ternyata bahwa penting banget untuk kita bisa melepaskan sesuatu yang kadangkala membuat kita tuh berpikir jauh tentang hal-hal yang terjadi di masa depan. Nah, responer semuanya, pernah gak sih responer kembali ya, memulai dari nol gitu ya? Mungkin ada jawaban yang ya katanya harus memulai kembali setelah kehilangan pekerjaan. Ada juga yang setelah gagal dalam pendidikan. Ada juga yang mungkin harus memulai kembali karena keputusan yang dibuat pernah dibuat ternyata membawa mereka ke arah yang tidak mereka inginkan. Dan tapi malam ini Viko ingin mengajak responer semuanya melihat satu hal yang mungkin lebih sulit daripada memulai kembali, yaitu melepaskan. Kadang kita tahu sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan, kita tahu bahwa hubungan itu sudah tidak sehat, kita tahu pekerjaan itu sudah bukan tempat kita bertumbuh, kita tahu sebuah impian mungkin tidak relevan lagi dengan kehidupan kita sekarang, tapi kita tetap bertahan. Kenapa? Karena kita tidak terlalu lama berada di sana. Kita sudah menginvestasikan waktu, sudah memberikan tenaga, juga sudah memberikan perasaan, sudah memberikan begitu banyak bagian dari diri kita. Dan akhirnya apa? Kita berpikir, masa iya sih semua yang sudah kita perjuangkan harus kita tinggalkan gitu ya? Padahal kadang sesuatu yang memang harus dilepaskan bukan karena perjuangan yang sia-sia, tetapi karena perjalanan kita ya memang sudah sampai di bagian tersebut. Jadi mungkin tidak semua kehilangan adalah kegagalan, di mana ada sebuah kesalahpahaman yang sering kita miliki. Kita menganggap bahwa kalau sesuatu yang hilang dari hidup kita berarti kita gagal mempertahankannya. Padahal enggak juga ya. Ada loh hubungan yang berakhir bukan karena kita kurang dicintai, ada pekerjaan yang berakhir bukan karena kita tidak cukup baik, tetapi ada impian yang berubah bukan karena kita gak mampu. Terkadang memang ya sudah waktunya, dan menerima kenyataan itu juga membutuhkan keberanian loh responder semuanya. Jadi responder semuanya, jikalau hal itu terjadi, melepaskan bukan berarti melupakan ya. Dan kalau responder pernah mencintai seseorang, responder tidak harus membencinya agar bisa melanjutkan hidup. Kalau responder pernah punya impian, responder tidak harus menganggap impian itu bodoh hanya karena belum tercapai. So tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah gitu dong. Yuk lanjut. Tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas. Karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya. Tidak terasa ya, di program Jaga Malam kita sudah usai di jam kedua. Dan kita bakal lanjut lagi nanti di jam ketiga nih. Kita akan masih bahas ya topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya. So, tetap bersama dengan Viko, Days Like This dari Lukom. Saya akan menemani Respon semuanya malam ini.

0: Kapan? Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya. Malam hari ini kita sudah masuk di jam ketiga. Tentu ini adalah jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer. Ya, buat responer semuanya ingin berbagi cerita bisa langsung DM 082-1556-68003. Ya, Kak Nan kembali. Min mau request lagi ya lagu Selesai Bahasa Brinalia Nur untuk temani malamku. Thank you. Oke, kakakku, lagunya akan diputarkan. Stay tune di 93,0 FM.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani responer semuanya malam ini. Buat responer semuanya yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, responer semuanya. Nah, tadi kita bicara tentang melepaskan, bahwa tentang menerima tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Dan sekarang Viko yakin bahwa Viko ingin mengajak responden semuanya untuk melihat dari sisi lainnya. Setelah kita melepaskan, apa sih yang akan tersisa? Mungkin jawabannya adalah ruang. Ruang untuk sesuatu yang baru, ruang untuk mengenal diri sendiri, ruang untuk menyusun kembali kehidupan. Dan juga di dalam ruang itu kita membutuhkan satu hal, yaitu

bagaimana sih caranya supaya kita tetap berharap, di mana harapan tidak selalu berarti semuanya akan mudah. Mungkin kita perlu mengubah cara kita memahami harapan. Harapan bukan berarti bahwa kita yakin semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Ya, harapan juga mungkin lebih sederhana dari kata itu, di mana harapan kita tahu bahwa yang akan terjadi, tetapi kita masih mau mencoba. Itu saja, kita tidak tahu apakah lamaran pekerjaan berikutnya akan diterima, tapi kita tetap mengirimnya. Kita tidak tahu apakah hubungan berikutnya akan berhasil, tetapi kita tetap membuka hati ketika waktunya tepat. Nah, responder, kita tidak perlu memiliki harapan yang besar malam ini. Tidak perlu juga membayangkan bahwa hidup yang luar biasa. Tidak perlu langsung punya target 10 tahun ke depan. Kalau hari ini terasa berat, harapan mungkin cukup sebesar besok kita akan bangun kembali dan mencoba lagi.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, malam buat responden semuanya. Selamat datang kembali di program Jaga Malam. Mbak Fika tentunya yang menemani responden semuanya di malam hari ini. Para responden semuanya ingin mengucapkan selamat atau berbagi cerita, bisa langsung DM Fika 08215566803. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, respon semuanya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita pada malam hari ini ya. Kita melihat bahwa sebelum kita benar-benar menutup siaran kita malam hari ini, Fiko ingin menyisakan sedikit waktu nih, bukan untuk membahas sesuatu yang berat, bukan juga untuk membicarakan nasihat panjang, ya bukan juga untuk memberikan hal-hal yang ya simple, but Fiko ingin bicara bahwa responder yang sedang mendengarkan sekarang ya, mungkin responder sendirian, mungkin lampu kamar sudah dimatikan, mungkin responder sedang dalam perjalanan, atau mungkin responder sedang bekerja sementara sebagian besar orang sudah tidur, dan mungkin gak ada satu orang pun yang tahu bahwa apa yang sebenarnya sedang responder pikirkan malam ini. Dan mungkin hari ini responder tersenyum, responder menjawab ya it's okay, gak apa-apa, gue aman gitu ya, padahal sebenarnya responder tidak baik-baik saja. Nah, malam ini Fiko ingin mengatakan bahwa jangan sedih, karena semua berhak, karena ya responden berhak sedih sebenarnya, dan Fiko juga tidak ingin mengatakan bahwa semua pasti akan baik-baik aja. Karena Fiko tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya, tetapi Fiko ingin mengatakan sesuatu yang lebih sederhana, bahwa respon tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. So, stay tune di 93,0 FM.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: ...93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Respon semuanya, selamat malam. Tidak terasa sudah 3 jam Viko menemani Ruang Dengar Responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Jaga Malam. Semoga apapun yang kita bahas malam ini terkait dengan bagaimana sih kita melihat bahwa dalam kehidupan kita seringkali ya ekspektasi atau ya rencana-rencana yang sudah kita pasang tuh enggak terjadi sesuai dengan rencana kita, justru ya di luar ekspektasi kita ya. Jadi realitanya berbeda. Namun kita boleh belajar bahwa perlu sekali kita memahami jikalau kita mengalami kegagalan, kita harus ya jangan pantang menyerah gitu aja. Oleh sebab itu, Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responer semuanya, selamat pagi. Tentunya dari kawasan Pasar Kasang ya, Pasar Baru Kasang Padang Pariaman. Jojo menyapa responer semuanya di pagi hari ini pada program Selamat Pagi. Tentunya akan menemani responder semua sampai dengan jam 8 pagi nanti ya. Ditemani dengan musik-musik yang mungkin menenangkan hati dan juga memberikan semangat dan motivasi untuk menjalani hari ini tentunya di pagi yang cerah ini. Dan sangat spesial sekali ya, kita berada di penghujung bulan Agustus tentunya responder. Kita berjumpa kembali di Senin 31 Agustus 2026. Wah, besok sudah bulan baru ya. Tentunya bulan September tidak terasa kita mau mengakhiri akhir tahun ini juga. Nah, untuk itu bagi responder semuanya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya penuh semangat dan tentunya siap menjalani hari.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara.

0: lambat dalam bertindak, lambat dalam mengambil keputusan, lambat dalam menyelesaikan konflik, karena tidak memanfaatkan waktu yang ada. Lihatlah begitu cepat siang hari berlalu. Jika Anda tidak memanfaatkannya sebaik mungkin, maka Anda tidak akan berhasil dalam hidup ini. Saran saya, manfaatkanlah waktu Anda.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan.